0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Adisena, masakan bukan sekedar hidangan untuk mengenyangkan perut keto, tetapi ikut juga menjadi sarana menyampaikan perhatian di dalam keluarga. Nah, setiap masakan yang disajikan ini mengandung pesan kepedulian, mulai dari pemilihan bahan hingga proses memasaknya. Jadi memulai kebiasaan makan bersama, terciptalah tuh ruang kebersamaan untuk berbagi cerita dan mempererat hubungan antar anggota keluarga. Dan selain itu di sana, masakan juga menyimpan nilai tradisi dan warisan, terutama dari resep yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi masakan sederhana pun juga dapat menghadirkan suasana hangat di dalam rumah. Nah, kalau menurut adik sana, seberapa penting peran masakan dalam menjaga kebersamaan keluarga? Atau adik sana ada momen makan bersama keluarga yang paling berkesan di rumah?

Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: Di sana menjadi diri sendiri merupakan hal penting agar hidup kita terasa lebih tenang dan nyaman dijalani. Jadi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang membuat dirinya unik. Dan seringkali seseorang merasa harus mengikuti standar orang lain supaya diterima di lingkungan sekitar. Padahal terlalu memasukkan diri justru bisa membuat hati lelah dan kurang bahagia. Nah, dengan menerima diri sendiri, seseorang bisa lebih percaya diri, mengenali potensi yang lebih dimiliki, serta juga bisa menjaga kesehatan mental yang lebih baik lagi. Dan dari lingkungan yang positif dan juga dukungan dari keluarga maupun kawan juga dapat membantu seseorang merasa nyaman menjadi dirinya sendiri ya di sana. Nah, selain itu, tidak juga membandingkan hidup dengan orang lain itu penting juga di sana. Karena setiap orang memiliki proses dan juga perjalanan yang berbeda-beda. Jadi, tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain di sana. Nah, kalau di sana sendiri, apa kok hal apa yang paling penting supaya seseorang bisa lebih percaya diri jadi dirinya sendiri?

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

91,7 FM Perompak Bengkulu, di sana masih bersama Riri di Berondo pagi hari ini. Nah, untuk di sana mungkin enggak banyak orang yang menganggap sarapan hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Padahal sarapan juga berfungsi kok di sana untuk menyediakan energi yang dibutuhkan otak untuk bekerja secara optimal. Nah, sarapan juga dengan kombinasi ada karbonya, ada protein dan juga buah dapat membantu menjaga fokus hingga menjelang siang hari. Nah, kalau di sana sudah sarapan pagi kok, semoga aktivitasnya di sana berjalan dengan lancar ya. Dan untuk di sana yang belum sempat, jangan lupa luangkan waktu untuk mengisi energi tubuh kita.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Prompar FM.
1: Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di sana pada meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG Bengkulu merilis perakiran tinggi gelombang laut yang berlaku pada 24 hingga 27 Juni 2026. Informasi itu di sana disampaikan sebagai peringatan dini bagi masyarakat dan pelaku aktivitas pelayaran di wilayah perairan Bengkulu. BMKG memperkirakan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sejumlah perairan Bengkulu, termasuk wilayah utara, selatan, Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Sementara di sana gelombang lebih tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter, berpotensi terjadi di perairan Pulau Enggano, Bengkulu bagian selatan, dan Samudra Hindia Barat Bengkulu. Kondisi di sana dipengaruhi angin yang bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan mencapai 25 knot, serta adanya wilayah konvergensi.

0: yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Dan di sana masyarakat pesisir dan pengguna jasa laut diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG Bengkulu. Demikian dari sana kabar kita pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Riri Trialvini. Nantikan kabar kita pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Ligue 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sana, jangan kemana-mana. Sikola nganekan prompet Bengkulu.
1: Di sana penggunaan plastik sekali pakai masih menjadi kebiasaan di masyarakat hingga saat ini. Padahal limbah plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Nah, sejumlah alternatif mulai diperkenalkan seperti tas belanja berbahan kain yang bisa digunakan berulang kali di sana. Ada juga wadah dari plastik yang dinilai lebih aman untuk makanan, serta bahan stainless steel untuk botol minuman dan kotak makan yang tahan lama. Nah, selain itu di sana, bambu kini dimanfaatkan sebagai pengganti plastik, mulai dari sedotan hingga peralatan makan. Jadi beralih ke bahan ramah lingkungan, memang membutuhkan penyesuaian di sana. Namun itu dinilai mampu mengurangi sampah dan menjaga kelestarian alam. Nah, Cik Manoko di sana, Adisana sudah siap beralih dari plastik sekali pakai ke bahan yang lebih ramah lingkungan.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Provinsi Bengkulu resmi menetapkan satu pasang calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan bertugas di tingkat nasional pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kedua pelajar yang terpilih adalah M. Aryo Wirazadika dari SMA Negeri 7 Kota Bengkulu dan Nadine Permana Fanza dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Keduanya di sana dinyatakan lolos setelah mengikuti proses verifikasi dan penilaian tingkat pusat oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Miftahrul Ilmi, mengatakan kedua peserta kini tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan termasuk karantina serta pembekalan intensif. Dan di sana materi pelatihan meliputi teknik pengibaran bendera, pembinaan ideologi Pancasila, penguatan karakter hingga kepemimpinan. Dan setelah dikukuhkan Presiden Republik Indonesia, keduanya akan bertugas sebagai paskibraka nasional di Istana Merdeka pada upacara peringatan kemerdekaan. Demikian di sana kabar kita pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nantikan kabar kita pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Coba tebak, dia beli aku atau kamu?
1: Ya beli aku lah. Aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
0: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
1: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
0: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
1: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
0: Aku.
2: Gemel. Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya ah.
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.
4: RRI Bengkulu. Twitter @RRI_Bengkulu. Instagram @RRI_BKR. WhatsApp 0811-732-3236. Mobile application RRI Playgo. Rompat RRI Bengkulu, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: 91,7 FM Prompa Bengkulu. Di sana kerutan wajah ternyata tidak hanya muncul di usia lanjut, tapi juga bisa terlihat sejak usia muda. Nah, kondisi kok di sana dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari paparan sinar matahari, kebiasaan merokok, hingga pola hidup yang kurang sehat. Nah, paparan sinar ultraviolet berlebih diketahui dapat merusak kolagen dan elastis pada kulit kita, sehingga tanda-tanda penuaan muncul lebih cepat. Dan selain itu, kurang minum air, pola makan tidak seimbang, serta ekspresi wajah yang berulang juga bisa memicu munculnya garis halus dan kerutan. Karena itulah di sana, menjaga pola hidup sehat dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari juga jadi langkah penting untuk membantu menjaga kesehatan kulit. Dan informasi Iko di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.
2: Okay, are you ready?

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Adi sana, selama iko gejala asam lambung atau GERD sering dikaitkan dengan rasa perih di ulu hati. Padahal tubuh juga bisa memberikan tanda dari bagian lain di sana. Nah, batuk kering yang tidak kunjung sembuh, suara serak saat bangun tidur, atau di sana bau mulut meski sudah sikat gigi, ada juga sakit tenggorokan dengan sensasi mengganjal hingga gigi yang cepat rusak, iko bisa jadi sinyal asam lambung yang sedang kambuh. Jadi gejala-gejala iko tadi kerap disalahartikan sebagai flu atau kelelahan biasa. Nah, padahal asam lambung yang naik iko dapat mengiritasi tenggorokan, mulut, hingga saluran pernapasan di sana. Kalau tanda-tanda tersebut muncul lebih dari 2 kali dalam seminggu, di sana disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis supaya tidak terjadi komplikasi. Nah, dari beberapa tanda tadi, ada yang pernah adik sana alami tanpa disadari?

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana, salah satu destinasi wisata di Provinsi Bengkulu yang banyak dikunjungi, Iko Ado Pantai Pasar Bawah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi berjarak sekitar 2 hingga 3 jam dari kota Bengkulu, Pantai Iko menawarkan panorama Samudra Hindia dan juga suasananya rindang, serta fasilitas seperti taman pantai, ada warung makan, ada gazebo, hingga area pelelangan ikan yang juga menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan. Nah, Pantai Iko di sana kerap menjadi pilihan wisatawan lokal maupun luar daerah untuk sekedar bersantai ataupun berlibur bersama keluarga. Dan selain menikmati pemandangan,

0: kerjasama dengan kantor Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Dan nanti di sana dikawani Deke Dangerpan yang di Brondo Siang sampai pukul 3 sore. Dan tetap bersama kami dan juga Riri sekaligus juga pamit dari ruang dengaran di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh

0: hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
0: Ita Purnamasari,
4: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik sanak segalanya, senang rasanya Dang Arfar Rahman hadir kembali di dalam acara Kecek Kito untuk hari Iko. Tentunya seperti yang biasanya kami mengundang sanak-sanak kita menjadi balai bahasa Provinsi Bengkulu untuk hari Iko. Ado Inga Sherly. Ah, ini ya. Caknya wajah baru dari sana, nak. Biasanya Inga kita ini belum pernah ngisi. Ini pertama kali dia singgah di Lepau gitu nih, di Perompek Bengkulu. Untuk ngobrol-ngobrol dalam acara Kecek kita hari ini. Nah, mungkin ada sana nak kenalan dulu, nak. Sebelum kita mulai, tema kita hari ko. Tentunya apa, kalau kita tanya dengan Inga gitu. Silakan Inga, perkenalkan diri, jadi mana. Mungkin asli mana. Kemudian juga selamuku di mana, kini tinggal di balai bahasa lah berapa lama. Ah, boleh nih, silakan nggak?
1: Ya, baik, apa kecil dalam?
0: Perkenal dulu ya. Boleh, bahasa Bengkulu boleh? Bahasa Bengkulu gitu nih. Angkat aja bang, agak, caknya agak kejauhan kan? Ah, oke. Okay. Atau tarik yang kursi yang ada nggak bisa?
1: Ada, oke
0: deh.
1: Jadi, perkenalkan, panggil itu apa?
0: Apanya?
1: Kawan-kawan.
0: Adik sana.
1: Oh iya.
0: Adik sana.
1: Perkenalkan adik sana, nama Ambo Sherly Nopianti, biasa dipanggil Sherly, asli Bengkulu, tepatnya Talo ke Niur.
0: Di Talo? Apa kan?
1: Di mana? Asli, apa dari nenek ke datuk dari gae Lanang, Talo.
0: Oh Talo.
1: Kalau nenek ke datuk dari gae Tino, Niur.
0: Gitu. Niur itu di mana tengah?
1: Lupa. Karena dari
0: bukan Bengkulu Selatan bukan?
1: Dulu kan masih Bengkulu Selatan, cuma kan kini masuk Sluma kan.
0: Gitu.
1: Cuma dari lahir tuh di Ladi Kota Bengkulu.
0: Di mana aja nggak?
1: Lahir Kota Bengkulu, lahir tuh di mana? Di apa?
0: Di Kota Bengkulu kalau nggak?
1: Kota Bengkulu di Salebar.
0: Oh, Salebar.
1: Salebar. Sempat pindah-pindah rumah, akhirnya kini tinggal di Jani Prida Ujung. Gitu.
0: Di Prida Ujung?
1: Iya, di Prida Ujung.
0: Oh. Berarti pasir dengan yang aku saya aku pasar pagi nggak?
1: Yo deke dampingan itu.
0: Dampingan ada.
1: Di situ kan terus kayak apa sekolah tuh dari kecil dari TK sampai SMA di Siko. Mm-hmm. Terus akhirnya pas kuliah ngelantau ke luar ke mm-hmm. Jawa.
0: Mm-hmm.
1: Depok lebih tepatnya kota Depok. Terus akhirnya sempat kerja di Jakarta. Akhirnya balik lagi ke Siko. Terus sempat juga kerja di Siko. Terus pas pembukaan CPNS 2024 coba ngelamar, alhamdulillah ketemu di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Masuk tahun 2025 kemarin sudah habis lasar, insyaallah sebentar lagi pelantikan.
0: Jadi di sana alhamdulillah dah ingat gitu kalau bergabung dengan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu sejak tahun 2025 berarti pas tahun dah.
1: Iya, baru setahun.
0: Baru setahun lulus. Ini masih CPNS apalah?
1: Masih CPNS. Pelantikan insya Allah tanggal 3 Juni.
0: 3 Juni. Kita doakan ada sana dah. Ingat gitu ke lah lancar pelantikannya. Bergabung dengan Balai Bahasa. Tentunya banyak manfaat buat masyarakat banyak. Terutama buat kita di Lepau Perempekku. Mungkin aja kita undang dia kelak ke sini.
1: Amin.
0: Nah, oke deh. Nah, ingat judul gitu hari ku apa nih? Kira-kira gak? Kita nak ngobrol apa hari ku?
1: Apa ya hari ku? Revitalisasi bahasa Enggano.
0: Enggano. Ya. Kita ngobrol-ngobrol lain juga kelak dah.
1: Iya.
0: Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol sana, yang tidak bergabung boleh nih silakan di chat RRNet juga boleh ya. Atau adik sana tidak telepon juga boleh ya. Nah, nanyo-nanyo soal revitalisasi bahasa Enggano atau bahasa daerah lain boleh juga, secara umum juga boleh ya. Kita ngobrol dengan Inga gitu nih. Nah sebelumnya kita tanya soal bahasa Enggano atau revitalisasi bahasa daerah lainnya. Inga, di kantor bahasa mungkin Inga lah setahun lebih kurang dah. Apa kesibukannya kini Inga di kantor balai bahasa?
1: Kalau kini ko lagi apa kegiatan BIMTEK guru utama revitalisasi bahasa daerah.
0: Oh.
1: Karena kan ambo di tim kerja pelindungan. Pelindungan itu melindungi bahasa. Jadi menjaga bahasa daerah itu tetap hidup.
0: Okay.
1: Jadi itu lagi revitalisasi bahasa daerah itu kan. Jadi kami kalau dulu tahun 2023 sampai 2024 itu kami kan mendatangkan guru-guru dari kabupaten kota ke kota Bengkulu. Tapi tahun 2025-2026 ini ganti sistemnya. kami yang mendatangi guru-guru itu ke kabupaten kota itu.
0: Berarti gantian, Kak?
1: Iya, gantian. Jadi kan ada 10 kabupaten kota dan termasuk satu pulau Enggano. Karena kan untuk penutur bahasa Enggano cuma ada di pulau Enggano.
0: Okay. Nah,
1: kalau kini itu baru berjalan yang belum. Tapi abis Iko, muko-muko lagi jalan yang terakhir kok. Abis itu minggu depan, kebetulan saya ambo panitianyo itu akan ke Kaur.
0: Ke Kaur? Besan apa tuh?
1: Iya, Kaur.
0: Oh iya, Kaur.
1: Terus ada tim satu lagi akan ke Rejang Lebong. Terus yang belum itu ke kota Bengkulu. Bengkulu Selatan sama Enggano yang belum. Itu tiga lagi yang belum. Yang lainnya Cak Benteng, Bengkulu Tengah, Seluma, Kepayang, Lebong itu udah. Gitu. Tinggal limo lagi sih yang belum. Limo
0: itu menjenguk ke sekolah tuh enggak? Pilih sekolahnya dipilih atau digabungkan ke sekolah-sekolah tuh? Apa di mana badan itu tempat enak?
1: Jadi kami tuh bersekolah dulu ke Dinas. Jadi kalau Dinas pilih sekitar 20 guru. Guru ada orang Dinas juga, ada pengawas ya itu kan. Dipilih 20 guru yang belum pernah. Karena kan ini kan
0: itu enggak jurusan guru apa aja terserah enggak?
1: Guru bahasa buatan lokal, guru bahasa Indonesia juga cek itu kan. Yang belum pernah ikut kegiatan BIMTEK Iko kan udah dari 2003 sampai 2006 ini kan sudah berjalan kan. Jadi kan sudah ada nama-nama guru yang sudah ikut. Biar
0: dapat galo.
1: Memperluas dapat galo, memperluas lagi jangkauan ke siswa-siswanya. Tuh. Jadi kami bersurat ke Dinas, Kak Dinas yang nyarikan nama-namanya. Kak tuh di satu tempat. Kadang tuh ada di sekolah tempat tunya tuh, kadang ada juga kalau di utara kemarin di SKB utara tuh. Dan kebetulan utara tuh kan orang Pekal tuh kan jauh kan. Jadi dan alhamdulillahnya di utara kemarin tuh difasilitasi penginapan untuk guru-guru yang jauh. Jadi nyo selama 3 hari itu nginap di SKB itu gratis. Emang apa? Punya Dinas itu kan.
0: Masuk gitu masuk ke dinjo juga penginapan enggak?
1: Hah?
0: Rombongan gitu dikasih juga penginapan enggak? Apa balik lagi?
1: Tak nginap. Kan itu kalau panitia kan ada anggaran.
0: Oh, ada anggarannya. Gitu, kan. Oh, mantap nih
1: anda. Di situ. Karena lumayan juga kalau balik.
0: Betul. Apalagi jauh.
1: Iya.
0: Selatan, ngelitak pula gitu kan.
1: Terus, di SKB. Kalau di Kepayang kan di gedung PGRI. Yaitu. Jadi tergantung Dinasnya ya nah. Karena kan kami minta bantuan Dinas lah untuk tempatnya. Yaitu, nah. Dan yang buka acara lah atau kepala Dinasnya langsung
0: chatter. Oke, itu jam pagi-pagi nggak sampai petang apa cuma mau cari?
1: Yo dari pagi sampai petang kan dari pukul 7.30 sampai 16.30 chatter biasa atau selama 3 hari.
0: 3 hari?
1: Yo 3 hari
0: kegiatan. Kamu juga nak seru juga nak?
1: Yo, saya kan sejauh Iko yang pesertanya aktif itu utara sih.
0: Maksudnya banyak tengok aktif itu siapa nama?
1: Yang antusias yang itu sejauh Iko sih yang ambo tengok jalan
0: nanyo aja itu apa
1: yo
0: penasaran
1: aja itu.
0: Oke, berarti lah berapa tempat hingga selama bergabung di Balai Bahasa kok ngikut dak ada 4 dak 4 kabupaten hingga ngikut.
1: Kalau yang LBD kok kan dibagi-bagi lagi panitianya kalau
0: bagi-bagi
1: yo beda-beda. Kalau yang ambo ikutinnya tuh utara, Kepayang, minggu depan ke Kaur itu tiga ini. Kalau yang LBD khusus LBD ini.
0: Kaur kelas kalian jalan-jalan nggak sih itu nggak? Lo pernah Kaur belum?
1: Kaur udah. Soalnya tahun kemarin tuh ada monitoring dan evaluasi ketersampaian buku. Nah kebetulan, Iko agak melenceng dikit. Apa ya kawan-kawan. Kami kan punya tiap tahun kan mengeluarkan cerita anak di bahasa, cerita anak. Dua bahasa. Dua bahasa kan, dwi itu kan duo. Dua bahasa. Jadi itu tuh bahasa Indo, bahasa daerah dan bahasa Indonesia tiap tahun. Iko lagi kebetulan lagi penulisnya lagi melakukan revisi cerita, revisi ilustrasi yaitu. Mungkin akhir tahun mungkin akan diterbitkan bukunya gitu. Jadi kami tuh mengirimkan buku-buku karya penulis-penulis dari Bengkulu tuh ke sekolah-sekolah yang AN1, AN rendah gitu, literasi rendah gitu kan. Jadi kami ngecek buku tuh sampai dak sih cak itu nah.
0: Oh, ditengok nih sampai percuma tuh gitu.
1: Buku tuh lalu diletakkan di perpus apa idak cak itu nah. Kemarin tuh ke Kaur itu tuh kebetulan dapat tugas ke Kaur.
0: Oke, ke Kaur. Berapa hari enggak sih itu sempat?
1: 2-3 hari kemarin tuh. Karena yo ndak ke Kaur bae sih itu tuh ke selatan sama Kaur juga.
0: Oke. Okay. Sekalian nak,
1: kan lewat ke selatan. Satu kan? Arah kan.
0: Satu arah. Betul. Tuh, ternyata enggak gitu ke Serligo desa lah pernah ke Kaur. Kaur tuh kebetulan tanah kelahiran kita juga. Sebab sempat jalan-jalan enggak kemarin?
1: Sempat ke Pantai Pengubayan.
0: Pengubayan.
1: Yo, nah. Kan kan besoknya tuh cuaca hujan kan, jadi enggak sempat jalan lagi.
0: Oh, gitu. Hujan. Pas waktu itu dak. Mudah-mudahan kelak pas nanti berangkat kelak, udah jalan lagi dak.
1: Ya amin.
0: Pacak selesai acara, pacak dengan yang ngasih itu foto-foto di pantai. Nah, ke sana. Ini ngobrol-ngobrol dengan Ningga Serliku, udah lama lah jam. Hampir setengah sebelah di sana. Kita nanya lah dengan Ningga kita nih. Tema kita hari ini di sana, seperti yang disampaikan Ningga Serli tadi. Revitalisasi bahasa daerah Enggano. Tapi kita ngobrol-ngobrol juga tentang lainnya di sana. Untuk dengan mumpung Ningga kita sini. Jadi apa Ningga? Tujuan pelaksana bimbing teknis revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Bengkulu. Tujuannya apa kira-kira dari Balai Bahasa nih?
1: Kalau tujuannya itu
0: secara
1: kan
0: umum lah.
1: Iya, tujuannya itu kan biar anak-anak tuna, kalau di kami tuh ngeceknya tunas bahasa.
0: Ah, tunas bahasa iya.
1: Tunas bahasa itu bisa dan paham kayak bahasa daerah aja kan. Karena kan anak-anak kini kan karena teknologi lah canggih juga kan, banyak juga yang lebih paham bahasa Indonesia cek itu nah kan. Jadi kayak biar bahasa itu tetap lestari, tetap hidup cek itu nah. Jadi tuh kan di Siko kan di Bengkulu tuh kan ada 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Bengkulu, dialeknya ada di berapa dialek Nasal, Pasema, Selawai dan sebagainya kan. Terus bahasa Rejang sama bahasa Enggano. Kalau bahasa Bengkulu dan bahasa Rejang itu kan lentan,
0: betul,
1: tapi
0: betul.
1: Penuturnya masih banyak. Nah, cuma kalau anak-anak mungkin kalau di daerah kan mungkin masih banyak juga, di kabupaten itu masih banyak juga cina kan yang penuturnya cina. Cuma kalau bahasa Enggano Iko, karena penuturnya cuma ada di Pulau Enggano dan kalau sekarang itu tidak banyak juga untuk tunas mudanya, betul. Generasi mudanya cina kan kayak bahasa itu jadi. Bahasanya terancam punah kalau kini statusnya, betul. Menurut penelitian cek itu nah.
0: Jadi ibaratnya dak supaya orang tuh menjaga bahasa daerahnya masing-masing. Terutama di Enggano dak punah, hampir punah lah bahasa itu. Dak kalau seandainya dak lamun dak dijago, caknya hilang kalau. Nah, kenapa kira-kira selain dikecekkan tadi ingat, termasuk dak bahasa Enggano tuh kan agak dikecek hampir punah karena bahasa itu memang agak segu. Setiap orang tuh mungkin agak sulit belajar ingat. Coba nonton ingat.
1: Ya itu salah satunya sih, karena bahasanya susah kan.
0: Susah nggak?
1: Susah itu.
0: Pernah kami undang salah satu orang Enggano? Lain nih ya dengan bahasa gitu nggak? Jadi, pantas dalam pikiran saya kan, apa orang itu bukan berarti enggak. Aku sebenarnya cak bahasa, misalkan bahasa daerah Paringguci kan, bahasa daerah Rejang. Aku hobi belajar itu nggak? Baga pacak masih dikit kan, karena kita pacak belajarnya. Tapi kalau bahasa Enggano nih, pikir aku dari mana tidak belajar bahasa Enggano? Memang harus orang Enggano nian, misalnya orang Enggano nikah dengan orang mana, mungkin dia pacak ngajarkan langsung orang Enggano asli kan?
1: Yo, bisa itu.
0: Tapi kalau kita luar, kok sego? Teman-teman Enggano di kira-kira. Cara kita membuat, ini bahasa itu dikatakan sulit itu yang di mana juga? Bahasa daerah itu apa? Ngeceknya. Maka kita ngecekkan bahasa daerah itu termasuk sulit itu di mana untuk Enggano?
1: Mungkin karena apa yo? Cak bahasanya sendiri, kosa katanya sendiri yang agak susah. Kalau bagi ambo cak masuk Rejang tuh susah cak kan. Karena kosakatanya banyak yang beda dan apa ya? Kalau enggak salah tuh bahasa Bengkulu kota cak kan itu kan masih termasuk kalau enggak salah masih lumpun Melayu cak kan itu kan paling ujung-ujung aja.
0: Itu kan masih mirip lah
1: bahasa mirip.
0: Ujung-ujungnya dikit.
1: Kota ya. Bahasa itu kan mirip. Cuma kalau bahasa Rejang sama bahasa Enggano kan beda nian kan.
0: Ngecek tuh sego gitu enggak? Ngecek apa bahasa Rejang bahasa Enggano. Kita ngecek itu keselio lidah gitu.
1: Yo,
0: bukan berarti mohon maaf ngecek bahasa Enggano bukan maksudnya sulit bagi kita
1: gitu,
0: kan.
1: Sulit iya. Kan penuturnya gitu kan.
0: Oke. Oke, makunya lah di sana rombongan Inga gitu nih ngeserli dengan kawan-kawan di Balai Bahasa ko. Tujuannya tadi supaya apa dah kecik tak? Bahasa daerah Enggano ku jangan hilang, karena semakin banyak bahasa daerah di Provinsi Bengkulu semakin bagus lah dengah.
1: Yo.
0: Okay, jadi orang Enggano ya jagunian bahasonyo supaya bahasa Enggano tidak punah dengan cara mungkin kalau balik dusun tuh ngobrol bahasa Enggano.
1: Yo,
0: jangan sampai itu nanti hilang pulo. Mata-mata merantau ke Bengkulu lah, balik ke Enggano lah pakai bahasa Bengkulu pulo. Jadi tidak terbiasa lagi.
1: Sama cak kalau di rantau kan misalnya pas kuliah dulu kan ketemu kawan sama orang Bengkulu tetap pakai bahasa Bengkulu.
0: Cak. Ah. Nah,
1: itu bisa salah satunya cak kalau mempertahankan bahasa daerah kita.
0: Yo. Cak, nah. Atau kita lagi belanja misalkan cak saya nih nggak ke pasar misalnya. Yo. Kan ada orang nggak beli ikan gitu. Berapa muncul gitu. Aku tengok logat kawur nih. Uang mana kang? Uang kawa. Woi, uang kawa, bahasa kawa gitu.
1: Nah,
0: kita tengok cuman, kita apa tuh akrab.
1: Yo.
0: Harga ikan agak murah dikit kan.
1: Kalau gak ilan nangamu cak itu. Misalnya ke tempat mana kan. Nyo bisa bahasa Lembak kan, bahasa Rejang juga cana kan. Bisa bahasa tempat lah, langsung nyo pakai itu, langsung akrab.
0: Langsung akrab.
1: Iyo,
0: jadi pengakrab lah, jangan kita malu. Ini kadang-kadang sama-sama lah tahu bahasa orang sesama orang kawar. Diam aja lah. Tidak salah kata, ah ini kadang-kadang gitu. Oke deh, itu ada sana. Nah kiri, kemudian menurut Inga juga dak, bahasa daerah apa aja yang menjadi fokus kide repetisi bahasa di Provinsi Bengkulu nih? Yang fokus nih gak?
1: Kalau fokus, kalau kini, karena kan awal-awal kan beda-beda fokus kan. Karena revitalisasinya gak bisa langsung segalonya kan. Kalau kini lah segalonya, karena kan lo udah mulai.
0: Oh iya, menyeluruh lah.
1: Dalam menyeluruh, karena kan awal mungkin 2023 tuh bahasa bahasa A, B, C kan. 2024 nya bahasa E, F, G. Kalau kini sudah menyeluruh, karena kan segala bahasa tuh udah di data itu nah kan. Kalau kini tuh cuma mungkin ada beberapa bahasa yang belum di data sih, karena itu kalau tidak salah masih diteliti sih ada beberapa bahasa di Bengkulu. Kalau salah tuh bahasa Tunggang sama bahasa apa istilah lagi tuh?
0: Bahasa Tunggang tuh apa tuh?
1: Bahasa di Muko-Muko.
0: Waduh lagi yuk.
1: Baru itu.
0: Woy.
1: Masih diteliti. Muko-Muko. Ya bahasa di Muko-Muko.
0: Dari situ ya. Wah di sana tanya itu masih banyak gitu belum tahu nih. Saking banyak bahasa. Pokoknya jagolah masing-masing bahasa gitu nih. Nah, menurut Inga sendiri revitalisasi bahasa daerah ini ngapu penting kita masukkan ke dunia pendidikan nggak? Itu kira-kira orang nggak?
1: Karena kan kalau cak misalnya yo cak Jawa Sunda tuh kan tebet tuh ada mata lokalnya kan?
0: Olah masuk ke sekolahnya?
1: Yo kalau di situ kan. Cuma kalau kita kan belum ada. Cuma kemarin kalau nggak salah di utara tuh ternyata lah ada mata lokalnya. Jadi tuh lah ada gurunya, guru bahasa Rejang kan di kalau di utara kan bahasa Rejang. Nah itu jadi anak-anak tuh selain bahasa kan mungkin anak-anak tuh juga banyak pahamnya lebih kota kan, cina kan bahasa Bengkulu kota kan. Jadi kayak biar bisa bahasa daerahnya juga. Okay. Karena kan bahasa pertama kita kan bahasa ibu gitu, cina. Tuh sama di mana? Kepayang kalau tidak salah juga lah ada juga. Cuma belum tahu itu nian. Cuma di utara sih yang lado kalau salah. Pas ke utara kemarin kan BIMTEK RBD itu disampaikan orang dinasnya tuh ternyata lah ada muatan lokalnya tuh sudah berapa tahun cuma kan kadang tuh ganti kepala ganti kebijakan lagi cak itu nah cuma emang lado kalau di utara jadi kan biar anak-anak tuh tetap dapat bahasa bisa belajar bahasa daerah cak itu nah itu
0: nah kalau seandainya gurunya nih nggak misalkan guru gitu di daerah Rejang nih mungkin guru mata lokal ataupun kalau nyu ngajar tuh perlu enggak nyu pokoknya ngecek ngajarkan anak-anak tuh nyu pakai bahasa daerahnya enggak jangan bahasa Indonesia itu termasuk menjaga tuh jangan enggak pakai bahasa dusun lah gitu tuh seandainya kalau aku kurang kaur ngajar di SD kaur misalnya kan ketika aku ngajar tuh pakai bahasa dusun anak-anak perhatikan kita belajar tapi bukan bahasa Indonesia itu gimana enggak.
1: Kalau itu mungkin bisa sih, cuma kalau cak belajar bahasa Indonesia kan ya tetap harus pakai bahasa Indonesia gitu. Tergantung kita ngajarkan bahasa apa dulu cak itu nah. Kan kalau bahasa Indonesia kita harus, kan di ada tiga tah bangun bahasa.
0: Betul.
1: Itu utamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kan tetap utamakan bahasa Indonesia juga, tapi jangan melupakan bahasa daerah gitu nah.
0: Jangan pulau gitu pakai bahasa dusun galo.
1: Yo.
0: Jangan pulau gitu kadang-kadang. Nah, kata orang balai bahasa jangan lupukan bahasa daerah. Kan pakai bahasa dusun terus, bukan maksudnya itu dah kan? Bahasa Indonesia penting, bahasa daerah gitu jangan lupuk. Bahasa sini pelajar juga udah.
1: Iya, karena kan zaman makin canggih, globalisasi makin tinggi juga kan. Okay. Jadi kan, misalnya cak, kalau ada orang luar, orang asing, itu kan kita bisa komunikasi juga.
0: Kalau kita lantang ke bahasa Rejang, bingung deh maksudnya.
1: Sama kan kalau cak, ada kejuan juga kan? Kini kan bisa juga, cak, kalau bisa paham bahasa asing kan bisa juga jadi pekerjaan kan gitu, cak tuna.
0: Kalau bahasa asing tuh ingat pernah belajar apa? Bahasa mana?
1: Bahasa kalau sekolah dulu SMP bahasa Jepang, SMA bahasa Jerman.
0: Kursus apa cuman ingat dulu?
1: Itu mata pelajaran di sekolah dulu tuh.
0: Jadi hobinya berarti tidak dipelajarinnya, diikutkanian?
1: Tidak juga sih kalau dulu itu. Cuma cak masih aduh lah melekat-melekatnya.
0: Oke, tuh ada sana. Jadi bahasa asing kita ini perlu juga sana walaupun dia becak-cuk nian. Adalah kita pacar dikit, ngajak makan lah, ngajak bergosip, ngajak beraya. Jangan sampai kita butuh nian ketinggalan tadi, dak. Jadi bahasa dusun kita terus dengan caranya kalau butuh dengan kawan-kawan kita. Dia mau sesama sedusun, kita pakai bahasa dusun kita. Nah, kalau mungkin ketemu orang belum paham dan pakai bahasa Indonesia korek, kan?
1: Yo, apalagi untuk mungkin banyak juga kan yang pendatang di Bengkulu ko, yang belum paham kayak bahasa Bengkulu.
0: Betul, nah. Variasi. Berarti kepada anak kita, nah, ya kan ada anak gitu nih. Yo. Itu perlu juga bahasa ngajarkan bahasa daerah. Pertama itu kita ajarkan bahasa apa dulu nggak, anak?
1: Bahasa Bengkulu, bahasa daerah sih. Karena kan kalau bahasa Indonesia nyok bisa dapet di sekolah juga kan. Itu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan apa? Kita penutur anaknya itu kan perlu bahasa ibunya, bahasa daerahnya, cak tema.
0: Oke. Kalau seandainya baknya nih kaur, maknya nih mungkin mana? Nah, gitu belum mana nggak? Tapi tinggal di Bengkulu harus bahasa Bengkulu diajarkan tuh.
1: Bisa, mungkin bisa dicampur juga. Tapi kalau cak itu kan kadang anaknya ada yang udah paham dikit, cuma mungkin itu udah apa-apa juga.
0: Oke, boleh kasih.
1: Komunikasi kan maknya pakai bahasa Iko, baknya bahasa Iko, cina.
0: Oke.
1: Cuma kan kayak kawannya kan kadang biasanya lebih ke bahasa setempat itu
0: betul,
1: kan.
0: Betul. Kalau yang sekolah pasti ambo-ambo kayak kok di Bengkulu
1: enggak ada. Kota aja
0: tuh. Kadang-kadang anak kita tuh enggak ya. Cak, anak saya itu kalau kita ngecek bahasa dusun kan dengan maknya kan. Apa itu, Bi? Jadi kita ajarkan. Tejelambab itu apa, Bi? Kadang bahasa dusun tadi kan. Jadi kita perkenalkan juga anak kita. Jangan sampai dia bingung lah pas di rumah kita pakai bahasa Indonesia terus dengan anak kita pasnya keluar. Wah, suapu orang. Terkejut anak kita.
1: Sama cak, sama dulu. Kalau nenek kan, nenek datu. Nenek datu kan ngomong selawai kan. Jadi kadang kamu juga nanyo. Kayak gaya tino, gaya lanang. Lading tu apa? Kida tu apa? Cak itu nah. Oh, artinya kalau lading kan pisau. Kida kiri, cak itu nah. Jadi kayak, cak, belajar lah dikit-dikit.
0: Betul, rasanya ingin tahu tu. Aduh,
1: tahu juga.
0: Tuh adik sana. Jadi gitu nih lah jam 10.33 udah sana. Hingga kita rehat. Kedeng ayo. Serang kedeng serang. Kita dengarkan satu lagu dulu di sana. Kalau sanak-sanak kita sampai bergabung. Kita ini lagi ngobrol dengan Inga Sherly. Di dalam acara kecek kita. Revitalisasi bahasa daerah Enggano. Tapi kita bahas juga bahasa-bahasa daerah lainnya. Nah kita lanjut nanti. Yang mungkin udah nambah kopi pun. Nambah kopi lo di sana. Kita dengarkan satu lagu dari daerah. Kepahyang ini lagu Kepahyang Ado Bengkulu Tepi Laut nih lagu Bengkulu. Selamat ngadengkan tetap bersama kami di Berdo Siang dengan Inga Sherly dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu dalam acara kita.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Oke, Arya Sana, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 40 yang paling bergabung dengan kami. Selamat bergabung dalam acara Kece Gito tentang revitalisasi bahasa daerah Enggano bersama Inga Sherly Novianti S. Hum dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Nah, Inga, kita lanjut lagi enggak yo?
2: Yo.
1: Jadi kalau peran guru mendukung program revitalisasi ku apa enggak?
2: Kalau peran guru
1: cuman tuh, kira-kira.
2: Jadi kan guru-guru tuh, kami kan BIMTEK itu kan mengajar mendatangkan narasumber yang kompeten kan, yang kompeten di bidangnya kan. Karena kan ada 7 materi kok, cak pidato, cak cerpen, puisi, komedi tunggal, aksara ulu, apalagi yo, mendongeng, jenakan. Jadi kan
1: mendongeng itu seru tengah.
2: Yo, terus tebut narasumber iko mengajarkan guru-guru dulu. Nah, abis dari guru-guru ko belajar, tebut tuh kelak tuh apa ngajarkan mungkin rekan sejawatnya bisa juga kan.
1: Saling ngejek tahu lah.
2: Yo, kan? Saling ngasih tahu kan sebelumnya juga ada yang belajar juga kan. Gitu. Nah, jadi abis itu baru tebut tuh ngajar ke siswa-siswanya. Gitu. Nah.
1: Oke. Okay. Pokok ngobrol-ngobrol tubuh-tubuh ada dulu, baru nanti
2: ke siswa, siswanya belajar, mungkin cak ada yang bisa nyanyi kan, mungkin bisa ke tembang tradisi, yaitu nah suka puisi bisa ke puisi, suka mendongeng, nah tapi ada apa, ada jenjangnya juga sih, ada yang SD, ada yang SMP, cak kalau komedi tunggal kan SMP, yaitu nah
1: tingkatannya dengan,
2: yo aksara ulu kalau di siko itu SD SMP bisa menulis dan membaca aksara ulu, yaitu nah.
1: Oke.
2: Kalau cak mendongeng tuh untuk anak SD, cerpen anak SMP, cetna ada jenjangnya, cetna tidak segala itunya, cetna.
1: Tingkat-tingkatan tadi nggak ya? Nah kalau gitu nak ngajarkan bahasa daerah tuh cara mengenalkan kan anak muda, anak-anak masih kecil itu biar tuh butuh suku tuh cuman nggak caranya?
2: Cuman yo.
1: Kan kadang-kadang ada yang mungkin denda kan?
2: Yo.
1: Nah, strategi gitu cuman tuh kira-kira supaya tuh butuh riang lah, dak suku dengan bahasa daerah tuh.
2: Mungkin perlu pendekatan dulu, dak. Karena kan dak bisa kalau belajar bahasa tuh kan dak bisa dipaksa juga. Kita harus buatnya tertarik dulu, yaitu nah kan. Kalau nyo tertarik, nyala suko, mungkin nyo enjoy akan senang yaitu belajar bahasa itu, yaitu nah.
1: Jangan pula kita formalnya, dak.
2: Yo, kan iko bahasa daerah kan. Jadi cak bisa kita cak mungkin pakai bahasa sehari-hari aja lah, yaitu nah kan. Itu tidak perlu yang formal-formal nian
1: Nah, caranya dia tidak bergabung pula di sana, tidak telepon boleh. Mumpung Inga Sherly ini belum balik ya, kalau dia tidak balik, tidak bergabung lagi di Balai Bahasa. Yang pengen bergabung selamat bergabung ya dalam acara Kece kita. Jadi kalau Kece Inga tadi tidak, kita kenal kau deh bahasa sehari-hari yang sederhana kau dengan anak-anak gitu, dak. Mungkin yang lucu-lucu lah, dak. Kata-kata yang lucu-lucu, tak cak tu jelembab tadi, telabuh, tekeruk.
2: Mungkin cak bisa cak yang benda-benda di sekitar kita cak buah, cak itu kan, cak perabotan rumah tangga itu kan yang kita pakai sehari-hari lah, cak itu nah.
1: Mungkin ingat kan agak dulu bingung kan pisau kalau bahasa Indonesia kan bahasa dusun kan lain kan?
2: Yo.
1: Lading tadi.
2: Lading tadi, cak itu nah.
1: Okay, kalau,
2: cak jeruk limau, cak itu.
1: Kalau kue buah. Macam-macam tuh gak ada. Kadang-kadang buat tahu tuh buat anak-anak kalau kita ajarkan. Ya apa katanya makan nabi makan ayah. Namanya jo anak-anak kan udah tahu kenyo. Nah, tapi kalau kita nak ngajarkan anak gitu di sana seperti kata Inga tadi, memang betul jadi kecilnya supaya apa dak
2: lidahnya
1: itu terbiasa. Sebab kalau gitu misalkan gitu enggak. Saya kan orang Kawor nih. Kalau orang Bengkulu yang jadi kecilnya tidak pernah baca bahasa Kawor, tiba-tiba ngecek bahasa Kawor, agak lain enggak tahu aku. Ini bukan orang asli ini. Nah, tapi kalau saya ngecekkan, "Ndak ke mana kang?" Ai memido asini lah. Jadi tok itu lain apa itu? Apa si, kecil orang tuh?
2: Logat.
1: Logat lain enggak walaupun sepaca-paca orang kalau bukan jadi kecil agak beda dia. Kalau makoy kita di sana kalau pacar ngajak anak kita tuh memang mempertahankan bahasa daerah kita jadi kecilnya. Mungkin bahasa Kaur, bahasa Manak, bahasa Lintang, bahasa Muko-Muko, bahasa Serawai, segala-galanya pokoknya. Pekal,
2: Nasal,
1: gue juga bahasa Nasal tuh enggak? Agak ngau-ngau juga kan?
2: Yo.
1: Itu ada di sana. Jadi ketinggalan tadi jadi kecil, ajarkan yang agak serana-serana dulu, jangan langsung aja. Nah, kan bahasa Provinsi Bengkulu nih, terutama Provinsi Bengkulu di sana, ya ingat tidak? Lamang Ningani di Bengkulu kok itu yang paling garda terdepan dak untuk jago mengingatkan
2: ya, bahasa,
1: itu supaya jangan kita tinggalkan bahasa dusun, bahasa daerah. Apa tantangan terbesarnya bagi kawan Ingar dan kawan-kawannya untuk ngajak nih? Ya mana agak sego juga tantangannya.
2: Kalau bahasa tuh mungkin dari sikap penutur jati sih kalau tantangannya kan. Karena kan kalau penuturnya dewe yang dagala, cak tuh cak mano, cak nakan. Sama mungkin pengaruh juga kawin silang. Maksudnya tuh kawin silang tuh orang, misalnya orang Selawai nikah kayak orang Pekal gitu. Nah itu juga kadang pengaruh cernakan. Kadang kan mungkin lo bela anaknya gak mungkin bahasa Bengkulu kota aja apa bahasa Indonesia aja, bela anaknya ngerti cernakan. Itu juga salah satu tantangan sih dalam revitalisasi bahasa daerah itu cernakan. Nah
1: nyelah gak? Sebab jadi gak? Misalkan contoh ada orang, misalkan orang Rejang nikah dengan orang Bengkulu Selatan,
2: yo,
1: tinggal di kota Bengkulu. Nyu hilang kalau Rejang hilang, Selatan hilang, kota Bengkulu dipakainya. Nah itu salah dah, cak mana mereka? Tetap diajarkan galau-galau.
2: Harusnya tetap diajarkan galau-galau sih, okay. Biar anaknya. Jadi kalau misalnya kan nenek dari ke gay lanangnya kan bahasa Rejang, ya bisa. Kalau ke gay tinyo bahasa Selawai bisa, cetuna. Jadi kan lebih enak lagi, lebih enak ngobrolnya juga, cetuna kan.
1: Tapi agak seguh cak ini nggak, misalkan ini contoh kecil aja, orang Rejang misalnya, nikah, tinonya orang Rejang, tinonya,
2: yo,
1: nikah dengan orang Kaur misalnya. Nah dibawanya tinoku ke Kaur,
2: yo,
1: orang Kaur galo. Jadi mungkin dia pasti bahasa Kaur, tak mutlaknya, tak?
2: Yo,
1: jarang pasti. Biasanya tino tu ngajarkan anak besar, pastinya ngikut bahasa Kaur, tak?
2: Yo, biasanya ngikut bahasa setempat
1: tinggal tu, biasanya.
2: Okay.
1: Harusnya tetap diajarkan anak-anak kita, tak? Kan banyak jemput tu, kau asli mana? Aku asli Perenggucci. Bisa bahasa Kaur? Aku lahirnya jauh situ, gitu. Nah, tidak diajarkan dalam hati seperti dia nih. Orang mana? Orang Minang, aku orang Padang. Masa macam Padang? Tidak, aku orang asli aja. Situ lah, bahasa Bengkulu. Dalam hati gitu, aku tidak belajar bahasa Padang.
2: Iya.
1: Nah, padahal tetap dia belajar, tidak ada.
2: Belajari.
1: Itu adik sana. Jadi kita ingat ini tantang terbesar tadi, pernikahan silang tadi ya.
2: Iya, antara pernikahan silang.
1: Okay. Nah, kalau sejauh ini menurut Inga, mungkin Inga kan masih muda Inga gitu ini, di sana masih apa dak kaum-kaum gece orang tuh apa?
2: Gece.
1: Ah, jadi kalau Inga lah ngobrol mungkin di tempat makan atau Inga ke kampus atau keluar, masih banyak dak tubuh tuh ngece-ngece bahasa daerah di tempat makan misalnya.
2: Kalau dulu pas kuliah ya, kan kuliah ngelantau. Jadi kan masih ada perkumpulan anak Bengkulu yang kuliah di situ kan. Jadi kami kalau ketemu tuh pakai bahasa Bengkulu, karena kalau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jakarta lah cak tuna kan agak cak tengok cak mano cak tuna, karena kan maksudnya untuk sesama Bengkulu kan, karena kan kita orang Bengkulu cak, jadi pakai bahasa Bengkulu aja cak tuna, walaupun di lantau juga cak tuna.
1: Harusnya kebanggaan dak?
2: Iya, bangga cak tuna pakai bahasa Bengkulu.
1: Okay.
2: Terus tapi biasanya tetap kalau ketemu orang Bengkulu yo langsung bahasa Bengkulu aja keluar cetna, bukan bahasa Jakarta cetna.
1: Oke. Okay. Karena sekarang kita nih kan kalau kita seandainya ketemu dengan orang Bengkulu, misalkan di luar daerah, kita nih tidak pakai bahasa Bengkulu tadi nang. Ada juga orang
2: cetna. Ada juga orang cetna itu.
1: Padahal harusnya kita nih kan kalau sama-sama kita di rantau pakai bahasa Bengkulu, rasu cak balik dusun gitu.
2: Yo. Kumpul-kumpul orang Bengkulu kan. Kami tuh kadang kalau kumpul di satu kos cetna, masa-masa atau kumpul di angkringan, kami tuh galak ngobrol-ngobrol main game cetuna kan. Juga enggak bosan juga karena kan kalau enggak balik ongkos lumayan belum liburan juga cetuna kan. Kumpul-kumpul lah sama anak Bengkulu cetuna pas di lantau tuh. Biar apa? Biar ngelasuin balik dusun lah kayak itu tuh.
1: Betul. Rasanya gitu pokok kalau ngobrol bahasa gitu lega dak.
2: Iya.
1: Apalagi gitu dak enggak? Orang dusun merantau balik ke dusun tuh jangannya kita pakai bahasa daerah yang kita merantau tadi.
2: Kadang orang apa tangko ngecek?
1: Apo? Pai sekali, pai mungkin pai 5 bulan, setahun di Jakarta balik dusun. Nah, lah berubah galo
2: misalnya.
1: Bahasa lah lain. Jalan lah lain.
2: Kalau mbu dulu
1: mana
2: pas kah? Awal-awal sih masih agak awal cak sehari dua hari masih bahasa Indonesia lah cak,
1: atau kan ini dikit terbawa dikit kan,
2: iya kebawa dikit tapi lama lem
1: cak, lem maka berubah dikit kita gitu kan mungkin tidak baca mengungkiri kalau cak itu sih kalau gitu.
2: Peralihan.
1: Pasti tidak mungkin kita langsung top up. Pasti ada peralihan minimal. Tapi perlahan-lahan kita balik lagi ke dusun gitu rasanya kan. Karena kita pakai bahasa memang misalkan orang Jakarta menurut Lalamo pasti kita telidah dak.
2: Lidahnya iyalah berubah.
1: Cepat-cepat kata gitu. Karena kita sending bahasa daerah kita masing-masing. Nah, kalau salah satu cara untuk melestarikan bahasa daerah tunggal dengan lagu daerah pakai bahasa daerah tuh cak mana?
2: Itu bisa juga karena kan orang kan kalau zaman kini kan galak juga dengar lagu kan. Tetap juga kayak lagu-lagu banyak kan.
1: Mungkin lomba lagu daerah ada.
2: Yo, bisa juga itu salah satunya.
1: Secara udah langsung orang pasti enggak memahami gue deh arti lagu
2: ini kan. Yo. Cari-cari tahu dulu iko artinya apa, iko artinya apa, cak itu nah.
1: Oke.
2: Okay. Bisa juga sih itu.
1: Pantun bisa dengar?
2: Pantun cak itu.
1: Apa itu? Kicik ingat tadi apa? Mendongeng dah.
2: Mendongeng yo.
1: Kayaknya lucu ya kalau lomba bahasa dongeng pakai bahasa daerah, pantun. Oke, puisi, oke. Itu ada sana tantangan terbesar lah sampaikan ingat tadi, mudah-mudahan lah pokoknya dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu dengan kompak sehingga pacak melewati tantangan tadi dengar.
2: Amin.
1: Nah, kalau keterlibatan keluarga, saya sempat singgung enggak ada dalam pentingnya mempertahankan bahasa daerah tadi kan? Mungkin bisa dipertegas sehingga cuma peran keluarga untuk mempertahankan bahasa daerah di keluarganya supaya tidak punah itu cuma enggak.
2: Jadi kan kalau keluarga itu kan orang pertama di lingkungan kan. Jadi itu keluarga itu ngajarin dulu bahasa daerah asli anak-anak itu. Jadi kelak biar anak-anak itu paham dan bisa menggunakannya di sehari-hari. Maksudnya di rumah pun menggunakan bahasa itu. Bahasa ibunya kalau di istilahnya cina. Bahasa ibu tuh bahasa pertamonyo cina.
1: Oke.
2: Tuh.
1: Berarti memang dari pertama kali anak tuh membesak di rumah gitu, bahasa mak ibu
2: dulu ya. Bahasa maknya tuh.
1: Gitu,
2: oke.
1: Jadi
2: kan ada kini kan ada hari bahasa ibu internasional ya. Jadi HBII itu dirayakan setiap tahun. Kemarin kami Balai Bahasa juga merayakan itu kan. Salah satunya kemarin tuh ngadain kegiatan di SDIT Hidayatullah kemarin tuh ke situ ngaduin situ. Cak, main-main kan anak tuh ngasih tahu bahasa di Bengkulu tuh ada bahasa apa aja sih, cak itu nah. Ada kuis juga. Ada anak-anak tuh juga membaca buku cerita anak tadi punya Balai Bahasa tadi kan. Baca ya. Terus kami juga bagikan buku-buku cerita anak itu, cak itu nah.
1: Nah, kalau cingin siapa nengah? Di salah satu dusun mungkin karena aku tahu mungkin beberapa daerah mungkin di dusun kami Kaur kan. Anak SD itu enggak ada yang pakai bahasa Indonesia enggak? Di sekolah itu enggak? Nyu pakai bahasa Kaur terus. Apa ulahan ku teh? Karena nya di situlah. Nah, itu cuman enggak pandang ini enggak?
2: Mungkin untuk di sekolahnya sih perlu diutamakan bahasa Indonesianya itu.
1: Perlu juga dengan.
2: Perlu juga karena kan biar kalau misalnya kan itu kan nyu anak itu di situlah kan. Mungkin suatu saat kan nyo akan keluar mungkin kan kita tidak tahu kan masa depan cak itu nah jadi pas nyo keluar nyo bisa bahasa Indonesia cak itu nah kan jadi pas nyo bisa komunikasi kayak orang luar bukan orang luar sih maksudnya kayak orang lain cak jadi enak komunikasinya cak itu nah
1: yo karena kami kan ngalami waktu SD dulu kan ya orang Kaur kan jadi tidak ada pakai bahasa Indonesia tapi bertemu ke kawan kita di sedusun tuh lah kan apa lah berarti peran guru juga deh nggak perlu juga mengajarkan
2: karena kan kita kan SD itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia kan itu perlu juga.
1: Berarti kalau dalam kelas anak-anak kita sekali-kali pakai bahasa Indonesia, mungkin bertanya izin kan. Ini kan pakai bahasa dusun kalau kami dulu nggak? Nggak, kan gurunya macam gemuk-gemuk kau.
2: Yo kalau dulu.
1: Ibarat kan, nah kalau tantangan guru cak mana nggak? Misalkan gurunya orang kadang orang luar mungkin ngajari dusun itu ada tantangan tersendiri ada nggak?
2: Kalau itu tuh salah satu tantangan juga sih sama cak kalau tidak salah di utara apa ya. Jadi itu kan ada satu daerah kan emang nyoba so, itu tuh transmigrasi Jawa itu nah kan. Nah itu juga jadi tantangan juga sih cak Manu. Karena kan nyoba sehari-hari bahasa Jawa cak itu nah. Cuma kan emang di si koko tidak bisa dipungkirin juga di Bengkulu koko kan ada orang Jawa, ada orang Minang cak itu nah.
1: Berarti anak mantap tuh cari orang agak bahasa Jawa.
2: Iya. Oh. Kalau itu. Cuma kalau kan kalau di Siko kan emang lebih ngutamain bahasa
1: Indonesia.
2: Bahasa daerah.
1: Oh, bahasa daerah,
2: daerahnya ya. Kan ke bahasa asli Bengkulu,
1: Cetunakan.
2: Jadi tetap utamakan juga Cetuna.
1: Oke. Okay.
2: Kalau bisa sih Cetuna.
1: Karena gitu kalau udah sebasu udah nyampe juga pelajaran itu sampai ke tengah. Oke.
2: Okay. Itu nah, tantangan juga sih. Iya kan kalau di Siko Jawa banyak juga.
1: Banyak juga kan ya. Kadang-kadang lo manu ngajarnya, ini kita basuh dia udah baca, kita pakai basuh kita dia udah baca, jadi bingung. Maka itulah tadi tengah-tengah pakai bahasa Indonesia, jadi dia nggak harus diajar ke bahasa Indonesia. Nah kita nanya juga di sana, di penghujung ini di sana, kesibukan rencana ke depan ada gak dari Balai Bahasa Ndak Ngapu, program-program itu sendiri yang belum?
2: Kalau terkait epitalisi bahasa Iko, abis, ya kan masih ada 5 lagi kan, 5 kabupaten ya. Pulau tadi kan, jadi habis itu bakal ada pemantauan dulu, pemantauannya bakal secara daring, jadi kan kami mantau kok guru-gurunya kok lah mengimbaskan enggak pelajaran yang kami kasih yaitu kan, terus habis itu baru kak tuh biasanya Dignas tuh ngadoin festival tunas bahasa ibu tingkat kabupaten biasanya. Kelak habis dari situ tingkat kabupaten baru kami tingkat provinsi ngadoin kak tuh. Abis tingkat provinsi, baru tahun depannya baru tingkat nasional. Gitu. Nah bentar lagi kok tanggal 22 kalau tidak salah, 22 Mei kok Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional.
1: Oh di mana tuh?
2: Itu di, kalau tidak salah di PPSDM di Depok.
1: Di Depok?
2: Okay Depok, deh. Sawangan situ. Bentar lagi.
1: Oke deh, di banyak di sana rencana-rencana program-program dari sana gitu di Balai Bahasa. Serli dan kawan-kawan, mudah-mudahan semua jalan lancar dengan ayah, doa-doa kami segala-galanya. Tentunya peran Balai Bahasa Provinsi Bengkulu tengah-tengah masyarakat menjaga bahasa daerah kita ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Mungkin singgung di tengah, mungkin pesan-pesan untuk orang Enggano, bahasa Enggano kan hampir punah lah. Beapu nih, pesan-pesannya supaya jagolah bahasanya, jangan sampai hilang. Silakan.
2: Pesan-pesannya, mari kita jago bahasa Enggano kita biar tetap lestari. Yo untuk kebetulan kan Balai Bahasa tuh udah punya kamus bahasa Enggano, ada kamus cetaknya. Kalau enggak salah 2022 cetaknya. Terus kalau untuk kita tengok dari HP, dari gawai itu bisa. Okay. Kami punya tidak bahasa Enggano aja sih, bahasa Selawai.
1: Oh.
2: Banyak juga bahasa apa bahasa Bengkulu lah.
1: Okay.
2: Di lamannya tuh belendo titik dot titik go titik id belendo titik kemendikbudsman titik go titik id itu bisa diakses.
1: Oh.
2: Kini karena kini Balai Bahasa lo punya kamus daring, kamus kalau
1: online orang, ya?
2: Yo kalau biasanya online lo tahunya daring tuh padan katanya online.
1: Gitu, nah. Iya benar.
2: Bisa diakses itu kini. Jadi kalau cak bahasa lading tadi itu apa bisa diakses di situ.
1: Lah gampang dari sana, berarti
2: bisa baca dari situ.
1: Kamus daring ya. Pacak dikina ya apa kata ladingnya bahasa itu.
2: Salah tadi. Satu produk Balai Bahasa.
1: Pacak kita tengok situ. Jangan sampai kita enggak tahu dari sana maluan gitu. Apa ke daerah kita masing-masing. Itu udah enggak?
2: Yo.
1: Oke. Okay. Jadi dari sana pesan-pesan dari kita tadi kita aningkan sama-sama. Bukan cuma untuk Enggano aja udah dijago. Segalanya dijago bahasa gitu. Apalagi gitu merasa aku ini orang daerah, misalnya orang selatan, aku ini orang Sarawak, aku ini orang Enggano, aku orang Rejang, macam-macam di sana. Jagolah bahasa gitu, jangan malu gitu pakai bahasa gitu, bertemu dengan kawan-kawan di mana aja berada. Jadi bahasa kita baca, Indonesia kita paham, bahasa asing kita pelajari. Inga, makasih banyak Inga.
2: Yo, sama-sama dah. Makasih juga dah.
1: Lama mampir di.
2: Karena ikut pedana siaran.
1: Iya, nanti kita ajak terus Inga kita sini dengan tema yang lainnya.
2: Siap.
1: Salam dengan kawan-kawan di Balai Bahasa, terutama pimpinan siapa nih? Pimpinan kita?
2: Hah?
1: Pimpinan kita
2: Budian.
1: Budian, masih Budian ya?
2: Iya, masih
1: Budian. Mudah-mudahan Budian sehat semua sama keluarga besar di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu sehingga banyak manfaat buat masyarakat banyak. Kami pamit dari sana yo. Kita berjumpa lagi Rabu depan dari tanggal 11. Akhirnya saya Dengar Pak Rahman mohon pamit. Ingat.
2: Saya Shirley mohon pamit juga.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prompar FM. Prompar FM. Berendo siang. Pro 4 RRI Bengkulu.

Hari sana, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bengkulu merilis informasi perakiraan tinggi gelombang laut untuk wilayah perairan Bengkulu yang berlaku pada 24 hingga 27 Juni 2026. Informasi tersebut dipublikasikan melalui akun Instagram BMKG Bengkulu @info_bmkg_bengkulu 23 Juni 2026 sebagai peringatan dini bagi masyarakat dan juga pelaku aktivitas pelayaran. Perakiraan tersebut berlaku untuk periode 24 hingga 27 Juni 2026 di sejumlah wilayah perairan Provinsi Bengkulu. Informasi ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan kepada masyarakat. Sementara kabar lainnya di sana, Asisten Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Seluma, Marhaki Dinata membuka kegiatan pembekalan lomba video konten literasi yang diadukan di Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Daerah Kabupaten Seluma, Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan itu menjadi bagian upaya meningkatkan budaya literasi sekaligus mengembangkan kreativitas generasi muda melalui media digital. Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Kabupaten Seluma, Suparjo, Relawan Literasi Masyarakat Perpustakaan Nasional Cici Trisna, perwakilan organisasi perangkat daerah terkait, serta para peserta lomba video konten literasi. Puluhan peserta tampak antusias mengikuti pembekalan yang disiapkan sebelum pelaksanaan lomba. Nah, di sana sekian kabar kita jam sebelah. Kelak kami sampaikan lagi kabarnya jam 12 waktu Indonesia Barat. Sayu Arfan Rahman. Selamat siang segalanya.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

siang dengan Dang Arpan Rahman. Nah, di sana yang bergabung dengan kami selamat gabung, inilah Perempek Bengkulu, salam budaya ya. Nah, jadi kalau kita sering ngalami cenat-cenut sakit pala di sana, kan rajin gitu kalau lagi begawe sakit pala nih. Nah, ada informasi seputar 4 minuman pereda sakit kepala yang ampuh dan alami. Jadi pernah ada kira-kira lagi asik beraktivitas, tiba-tiba kepala kita sakit, cenut-cenut, nyut-nyut-nyut. Nah, rasanya pasti langsung bikin mood kita ada jelak, ada sana ya anjlok ya. Atau lagi ngobrol dengan kawan, tiba-tiba, ayy ngapa kepala sakit ini, Nah, di sana sebelum kita buru-buru meraih obat-obat kimia, langsung ke apotek misalnya, sebenarnya ada cara yang lebih ramah di tenggorokan. Jadi berapa jenis minuman hangat maupun segar ternyata punya kekuatan super untuk meredakan ketegangan di kepala gitu. Yang pertama air putih. Ini yang alam ya di sana, ada air putih. Jadi kedengarannya sepele banget di sana. Ya, kata cuma air putih baik, kata gitu. Tapi jangan salah di sana. Dehidrasi ringan adalah salah satu pemicu paling sering dari sakit kepala tegang. Saat tubuh kekurangan cairan, volume darah akan menurun sehingga aliran oksigen ke otak berkurang. Jaringan di otak pun bisa sedikit menyusut dan memicu rasa nyeri berdenyut. Tuh, apa kita kurang minum di sana? Kedua, teh jahe hangat. Bukan rahasia lagi kalau jahe adalah rajanya herbal. Jahe mengandung senyawa aktif bernama gingerol dan juga sogaol yang memiliki sifat anti-inflamasi ataupun anti-peradangan serta pereda nyeri alami. Hebatnya lagi, cara kerja jahe ini mirip dengan beberapa obat pereda nyeri medis. Plus, kalau sakit kepala tipikal migrain yang disertai rasa mual, kehangatan teh jahe ini ampuh banget ya buat menenangkan perut yang bergejolak di sana. Jadi mantap di sana. Ada juga teh peppermint. Nah, kalau sakit kepala yang kita rasakan tipenya tension headache yang rasanya ca ado pita karet kencang mengikat sekeliling dahi, teh peppermint adalah jawabannya. Termasuk di sana teh atau teh hijau, kopi ataupun teh hijau secukupnya. Nah, ini nanti informasi setelahnya selengkapnya di sana baca di rri.co.id tentang 4 minuman ini. Makanya sana kami bukalah di rri.co.id, banyak informasi di sana baca dan jangan lupa di download RRI Digital.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis Tujuh. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya, Benteng Lapis Tujuh. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki tujuh lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulan Fehan, Benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran tujuh lapis, pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu, hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ketujuh benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesat. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda.
1: Inilah 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Terima kasih masih bersama kami di Berdo Siang. Di sana masih dengan saya Irfan Rahman. Pukul 11.35 kami harapkan gawe di sana kami sudah nampak hasilnya, sudah lancar ya. Sejak diakap dari sampai siang hari ko. Ada yang lain istirahat di sana? Lanita mungkin begawi separuh hari? Ya, selamat istirahat buat dari sana yang sedang istirahat. Nah, adik sana ada informasi lagi buat gitu. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam mengonsumsi kecap manis. Nah, karena kandungan natriumnya yang cukup tinggi ya di sana. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial Instagram pribadi @bgsadikin. Ia menyoroti kebiasaan masyarakat yang rajin menambahkan kecap dalam jumlah banyak pada berbagai hidangan seperti soto, penyetan, gudeg, bacem, dan lain sebagainya. Menurut Budi, banyak orang yang beranggapan bahwa risiko utama dari kecap manis berasal dari kandungan gulonya. Nah, padahal di sana, satu sendok makan kecap manis dapat mengandung sekitar 350 hingga 500 miligram natrium. Yang kalau kita konsumsi berlebihan, iko dapat meningkatkan tekanan darah secara perlahan. Tuh di sana. Jadi Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan konsumsi natrium maksimal 2000 miligram per hari. Atau setara dengan 5 gram garam. Dengan demikian, 4 sendok makan kecap manis saja telah dapat memenuhi bahkan melampaui batas asupan nutrisi harian yang dianjurkan. Terlebih kalau dikombinasikan dengan makanan lain yang juga tinggi garam. Tuh, di sana apalagi kita lah umur. Jangan banyak ego makan garam, jangan banyak ego makan kecap, gulo, lah serbu dibatasi di sana. Nah, yang pasti kita sehat-sehat dan jaga kesehatan. Karena kenapa? Sehat itu mahal. Salam budaya, tetap bersama kami di Perombak.

Tari Melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian Melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata Using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Di sana, Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh menjadi satu-satunya wakil Bengkulu pada Lomba Desa Tingkat Regional Sumatera Bagian Selatan. Jika mampu menjadi yang terbaik, Desa Iko akan melaju ke tingkat nasional. Setelah keluar sebagai juara satu Lomba Desa Tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026, Desa Pulau Payung kini menghadapi tantangan yang lebih berat. Desa yang berada di Kecamatan Ipuh Iko dipercaya mewakili Bengkulu pada ajang Lomba Desa Tingkat Regional Sumbaksal. Sementara kabar lagi dari sana, sebanyak 37 desa di Kabupaten Mukomoko yang akan mengadukan pemilihan kepala desa serentak tahun 2026 dipastikan mendapat bantuan dana jak Pemkab Mukomoko. Nilainya berkisar 10 juta hingga 11 juta per desa. Pemerintah Kabupaten Mukomoko mulai menyiapkan dukungan anggaran bagi desa-desa yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2026. Sebanyak 37 desa menerima bantuan dengan nominal berbeda, disesuaikan jumlah pemilih di masing-masing desanya. Sana, sekian kabar kita jam 12. Saya Arfan Rahman. Selamat siang, salam budaya.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: FM.
1: Ada sana, terima kasih masih bersama kami di Brondo Siang. Kita tuntaskan lagu-lagu Islami. Selamat istirahat dari sana segalonyo. Selamat menikmati makan siang. Sebelum nanti melanjutkan tugas-tugas yang belum terselesaikan, yang telah digawekan sejak akap tani sampai mungkin nanti malam, petang ataupun nanti malam ya. Kita dengarkan lagu-lagu Islami. Sudah, berikut kita ganti dengan lagu-lagu daerah kembali sampai nanti jam 13. Kami sampaikan kabar kita. Dirangkai langsung kita gantikan acara Suara Budaya Nusantara.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kendali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.

Dan kegiatan donor darah massal sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema Together Stronger, Bersatu Lebih Kuat, Melaka Lebih Hebat itu didukung dari PMI Provinsi Bengkulu, Rumah Sakit Terasela hingga Bening Klinik berlangsung di kantor Afris Bengkulu. Pimpinan Afris Asuransi Wilayah Bengkulu, Heriadi Fitriawan mengatakan, peringatan HUT Kaliko bukan cuma menjadi momentum untuk merayukan perjalanan perusahaan yang telah hadir dan melayani masyarakat selama puluhan tahun, tapi juga menjadi ajang berbagai manfaat bagi sesama melalui aksi kemanusiaan. Sekian kabar kita pukul 4.13 waktu Indonesia Barat. Nantikan nanti pada pukul 14 kami sampaikan kabar kita kembali.

0: Adi sana, terima kasih masih bersama kami dan pukul 13 kita Cak Bias sudah sana kita bergabung dalam acara Suara Budaya Nusantara siang hari ini.
1: Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya, dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya, dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Pak Mayang.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan.
1: Oh hujan, oke. Hujan,
2: tapi baru ini, baru berhenti. Tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup lama juga. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini, biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya. Hujan nggak hujan panas tetap ya.
1: Nah itu dia makanya. Oke, Uda Alfian, mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai ya, narasumber kita.
2: Bang Noel, sebetulnya mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu, oh ya. Masih on the way, oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung, 2 jam perjalanan.
1: Oke.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke. Oke, siap. Oke. Okay. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari ya. Uda Alfian sendiri menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang, atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, kalau untuk lagu Minang Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih
2: tidak
1: menjadi
2: minat bagi
1: ya?
2: Masyarakat Minang, di daerah muda, bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Jadi dengan musik yang ngebeat gitu, nah ini akan jadi suatu hal yang menarik. Dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
1: Oke, berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah masih. Minang ya. Oke, siap. Mungkin sambil menunggu dari Mbak Uda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik-baik banget.
1: Oke deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
2: Iya.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Promat FM, suara budaya Nusantara. Abang Poncang Cingnya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf, masih di mute ya. Suaranya mantul udah. Iya. Suaranya masih gema. Oke. Baik.
1: Oke,
0: sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Rompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Kita masih di Rompat Bukit Tinggi ini, masih nunggu.
0: Masih menunggu ya. Udah
1: masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel, ada yang up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, okay, siap. Boleh diperkenalkan, silakan. Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Ya, selamat siang.
1: Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di Perempat Nasional ini.
2: Iya, macet.
1: Macet ya tadi ya, yeah. Karena Padang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Yeah. Oke, Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang, Uda Erwin.
2: Selamat siang, Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya, berarti ya?
2: Iya, macet panjang, Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, udah Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik, Bang Noel, terima kasih. Dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RRI Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini, Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu, Bang.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah, kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya. Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen, Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan. Naik bus, turun bus.
1: Iya.
2: Yeah. Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samande Lai Saraya Indak. Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko di tahun 2002 itu saya membuat lagunya, Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata, fenomena dalam kehidupan saya. Sesuai dengan judulnya Samande Lai Saraya Indak.
1: Samande Lai Saraya Indak?
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Nah, ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Yeah.
1: Nah, apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada. Dikatakan keuntungnya ada, bedanya ya dulu kan zamannya kaset, Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya, betul.
2: Sudah menjadi zaman digital kan gitu. Keuntungnya kita peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID. Jadi ada perubahannya gitu, tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya, Bang.
1: Iya.
2: Dalam ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak, bisa mengejarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu. Suka enggak suka itu tergantung masyarakat, Bang, gitu.
1: Nah, sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset. Sekarang udah zaman digital. Semua serba menggunakan internet lah. Nah, bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify, dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
2: Ya, kalau untuk mengenali platform dan zaman YouTube itu ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan, Bang. Ya, ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar, Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau dolarnya naik, ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun, ya YouTube agak lambat, Bang, jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu, Bang. Ya, itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi.
1: Iya.
2: Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya.
1: Iya. Gitu. Nah tadi sempat inspirasi menciptakan lagu ada yang dari kisah nyata. Nah kalau sekarang, apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lagu lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
2: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih enggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang ini kan mengenainya pesan, kiasan, dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh enggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar sekali ya.
2: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak, Bang. Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu, Bang. Zaman gitu.
1: Tapi
2: yang Minang tetap ada gitu, Bang. Yang khas Minang enggak bisa ditinggalkan gitu.
1: Iya. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas itu royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
2: Iya. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Di situ tuh kan berbagi semua itu, Bang. Nah, ada yang namanya hak cipta.
1: Iya.
2: Ada juganya konten isi channel YouTube-nya kita. Intinya hasil dari channel kita ada.
1: Iya.
2: Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya, kembali dari karya yang kita ciptakan kalau seandainya banyak tontonan, ya alhamdulillah rezekinya pasti ada, Bang. Nah, itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi tuh.
1: Tergantung.
2: Iya.
1: Nah, apakah sistem royalty ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalty ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga
2: betul,
1: saat ini.
2: Iya, betul. Jadi kalau untuk hak cipta itu sebenarnya gini ya, Bang. Saya pernah kejadian ya kita jujur-jujur aja gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu, lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
1: Iya.
2: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik. Di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Seraya Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandele Seraya Indah. Itu dasarnya.
1: Iya. Yeah. Nah hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwin ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern? Sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu.
2: Iya.
1: Itu bagaimana menurut Bang Erwin?
2: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus, Bang. Bagusnya begini, Bang ya. Jadi selah Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan di situ tuh ada dibuat orang udah, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya, Bang, kalau menurut saya, kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu. Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya, Bang ya. Jadi bagi saya sih kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang dulunya tetap saya buat genrenya, khususnya walaupun saya menciptakan lagunya pop. Yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda, Bang.
1: Beda, ya.
2: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang gaya dulu.
1: Nah, ini kita bicara soal segmentasi lagu ini. Untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti dia seleranya, kita udah tahu. Nah, sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
2: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya, Bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok, umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang Dangdut, Saluang Dangdut gitu, Bang.
1: Saluang Dangdut.
2: Dendang lah gitu.
1: Dendang, ya.
2: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih, sekarang nih, Bang, kalau saya tengok, bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang, Bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu, Bang.
1: Iya.
2: Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu motivasi yang bisa diambil gitu, Bang. Mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu. Mm-hmm. Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset, mm-hmm. Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang itu Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Pernah ke Padang itu. Mm-hmm. Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu Bang. Mm-hmm. Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu. Bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan Bang.
1: Iya. Yeah. Nah kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
2: Ya kalau menurut saya untuk kedepannya ya Bang, mm-hmm. ya. Kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya. Karena di sini ini yang membuat Minang ini semakin naik, kolaborasi antara tadi itu Bang, Minang mm-hmm. Tema Timur.
1: Iya.
2: Yeah. Nah jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabola Bale itu, si Kiki Akustik.
1: Iya, kan? Tabola Bale.
2: Ya. Mm-hmm. Jadi Tabola Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya. Mm-hmm. Jadi akan dibawa penyanyi timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu Bang.
1: Iya.
2: Yeah. Terlibat penyanyi timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
1: Iya. Mm-hmm. Yeah. Okay. Nah kemudian menurut Bang Erwin ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
2: Ya kalau menurut saya meminta pemerintah, kepada pemerintah gitu kan, mengenai lagu-lagu Minang, ya intinya sebagai saya seorang musisi ya Bang ya, mm-hmm. kalau dapat masalah-masalah yang untuk lagu ini, hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu Bang. Mm-hmm. Jadi fenomenanya ada ya kadang-kadang lagu ini Bang orang menyanyikan kadang kan nggak izin gitu Bang.
1: Betul.
2: Nah gitu seolah-olah ya oh ini lagu ini bagus langsung dinyanyiin gitu. Mm. Yang penciptanya nggak dikenal itu Bang.
1: Iya.
2: Yeah. Nah jadi kalau dapat kedepannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh Bang. Mm. Jangan di kan itu kan karya Bang, karya itu lebih mahal loh Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Lebih mahal gitu dinilaikan uang gitu ya Bang. Jadi kebanyakan sekarang ini orang nggak menghargai karya itu Bang. Mm-mm. Itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat, yang suka ataupun yang hobi lah gitu. Mm-hmm. Mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, dimana-mana pun Bang lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
1: Iya. Yeah. Ya, baik Bang Noel.
0: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga ini. Mohon maaf sekali udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat. Dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
0: Ya.
1: Ya silakan Bang Erwin.
2: Ya kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya Bang.
1: Mm-hmm, ya.
2: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mm-hmm. Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik, tiga bahasa Bang.
1: Tiga bahasa?
2: Okay. Apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay. Hmm. Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Bang Noel, kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
0: Siap. Terima kasih juga buat Uda Alfian dan juga Uda Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara tentu saja. Walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya. Supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Uda Alfian dan juga Uda Erwin.
1: Iya, Manuel, sama-sama.
0: Iya, sampai jumpa di lain waktu. Gitu ya. Okay, terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Abang Po tadi sempat terkendala waktu juga. Jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po, sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Dan saya Noel, izin pamit undur diri.
3: ragam tradisi.

0: Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Empat belas.

Abang Po, pengelola Pasar Rawabening Jakarta Timur terus mengintensifkan program pemilahan sampah sebagai upaya mendukung pengurangan volume sampah yang dikirim ke tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kepala Pasar Rawabening Ahmad Suban mengatakan program pilah sampah sudah digencarkan sejak Maret 2026. Melalui program tersebut, sampah anorganik yang dihasilkan pedagang dipisahkan sejak dari sumbernya sebelum dikumpulkan oleh petugas kebersihan. Beralih ke berita lainnya, masyarakat sejarah Indonesia menganggap pembongkaran bangunan cagar budaya di Kelurahan Ipilo, Jalan Nani Wartabone sebagai bentuk penghapusan memori kolektif. Sebab, bangunan bekas rumah jabatan kepala kantor pos itu menjadi saksi bisu deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 23 Januari 1942 di Gorontalo. Ketua MSI Gorontalo, Joni Aprianto, menyebutkan bahwa penghapusan memori kolektif ini berpotensi memutus kesinambungan sejarah lokal Gorontalo dengan narasi sejarah nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Adesana, terima kasih masih bersama kami di Berendau Siang. Tentunya tadilah kita ikuti sama-sama obrolan seputar suara budaya Nusantara. Nah, kita banyak pengetahuan dari sana di Perempet Bengkulu. Setiap siang itu dari pukul 13 sampai jam 14 itu ada suara budaya Nusantara. Itu bergantian Jambi, ya Palembang, Lampung, Ternate, Mataram ya, kemudian juga Bengkulu, macam-macam dari sana. Bergantian untuk jadi hostnya atau yang ngadik acaranya. Sementara tadi kita relay ya, nah, jadi gantian relaynya di sana. Makanya adik sana jangan lewatkan setiap hari, setiap siang jam 13 sampai jam 14 waktu Indonesia Barat dengan tema-tema yang beda-beda. Satu informasi kami sampaikan kembali buat sanak-sanak kami yang tetap setia ngadikan perempat atau yang bergabung dengan kami siang hari ini ya. Nah, adik sana, jadi ngapu kiru-kiru banyak orang kini memilih menabung pengalaman daripada barang. Nah, jadi perubahan gaya hidup masyarakat khususnya generasi muda mulai tertengok dalam beberapa tahun terakhir. Kalau dahulu kepemilikan barang sering dianggap sebagai simbol pencapaian, kini semakin banyak orang yang memilih mengalokasikan uang untuk pengalaman dibandingkan membeli barang baru. Jadi pengalaman yang dimaksud beragam ya, mulai dari perjalanan wisata, menonton konser, mengikuti pelatihan, hingga mencoba aktivitas baru. Bagi sebagian orang, pengalaman dinilai memberikan kesan dan kenangan yang bertahan lebih lama dibandingkan kepemilikan barang. Di sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengalaman cenderung memberikan kepuasan emosional yang lebih kuat. Pengalaman juga sering kali melibatkan interaksi sosial dan juga cerita yang dapat dikenang dalam jangka panjang. Perkembangan media sosial turut juga mempengaruhi perubahan tersebut. Banyak orang membagikan pengalaman mereka saat berlibur, menghadiri acara ataupun mengikuti kegiatan tertentu. Ini membuat pengalaman menjadi bagian dari cara seseorang mengekspresikan diri. Nah, itu di sana selengkapnya di sana masih baca banyak di rri.co.id informasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Barong Landong ya. Lagu ini Bengkulu Lembak ya, Fikah dan Yadi. Sementara pukul 14:28. Nah, ada di sana program beasiswa SDM sawit tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan ataupun BPDB resmi menutup masa pendaftaran pada 20 Juni 2026. Namun dalam hal itu pemerintah kabupaten tidak dilibatkan dalam proses pendaftaran maupun perekrutan peserta. Segala prosesnya langsung dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kementerian Pertanian. Makanya itu jumlah pendaftar dari Bengkulu Utara belum dapat diketahui secara pasti. Jadi Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perkebunan Bengkulu Utara Kusno ngecek. Jadi program beasiswa SDM sawit ini berikan kesempatan kuliah gratis kepada anak yang orang tuanya bekerja mengelola kebun kelapa sawit. Mulai dari pekebun kelapa sawit, keluarga pekebun, karyawan perusahaan perkebunan, keluarga karyawan perkebunan, ya pengurus kelembagaan perkebun, hingga penyuluh yang memenuhi persyaratan. Wah, mantap kok di sana. Ini informasi selengkapnya di sana Pak Cabacu, masih di rri.co.id. Salam budaya. Apa kabar sanak-sanak kita berada di kawasan Tabot? Ya, semoga lancar galau di sana. Sampai penutupan nanti.

0: Ada. Maksudnya bagaimana?
1: Apa, Kak?
0: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini
1: Ya
0: maksudnya.
1: kan kakak tahu aku kerja.
0: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kira hanya ada yang kerja kak.
1: Ya kan aku sibuk, Kak.
0: Sofi, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak. Aduh, atau mungkin sudah ada yang lain. Aduh.
1: Kakak juga cuek.
0: Sofi itu alasan.
1: Aku
0: itu cuma alasan saya.
1: Kakak dengar aku dulu.
0: Aku jadi minder kak.
1: Kak.

Di sana pemerintah Kota Bengkulu kembali memperoleh kabar baik terkait pelaksanaan program sekolah rakyat. Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan kebijakan pemenuhan total kota casis SR bisa dipenuhi dari ketiga tingkatan sekolah SD, SMP, SMA. Sehingga kota calon siswa untuk Kota Bengkulu pacak bertambah untuk tingkat SMA sebagai bagian dari pengembangan program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kepastian penambahan kuota tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi optimalisasi pembangunan sekolah rakyat permanen yang digelar di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial di Jakarta.

0: Rendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Adik sana, selamat sore segala-galanya. Nah, di awal kebersamaan dengan kawan-kawan kami di Berendo sore sampai kelak jam 17, cak biasa di sana kami ajak sanak kami bergabung dalam acara Melah Bejoget. Kita dangdutan di Perempat Bengkulu. Selamat bergabung untuk dangdutan petang hariku. Sekaligus saya Arif Rahman mohon pamit dari ruang dengarnya. Dari pukul 10 sampai jam 15 ko. Assalamualaikum.

Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anja yang buku tuh. Banyak hasil nako anak iko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir puna gini ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut, lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mano pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Ci. Ngapu sibuk nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling ngate di lautan go.
1: Ah,
0: kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang miskin, sepertiga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, sepertiga sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi...
1: Adi sana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang miskin. Sepertiga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Sepertiga sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

0: Dari sana, pemerintah Kota Bengkulu menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melakukan penarikan retribusi parkir di luar ketentuan yang berlaku selama pelaksanaan Festival Tabut 2026. Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik pungutan liar dan juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun juga wisatawan yang berkunjung. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan tarif parkir selama Festival Tabut telah diatur dalam peraturan daerah atau perda yang berlaku. Untuk kendaraan roda 2 dikenakan tarif Rp2.000, sedangkan kendaraan roda 4 sebesar Rp3.000. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak membayar tarif parkir melebihi ketentuan resmi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Jika menemukan adanya pungutan parkir yang tidak sesuai aturan, warga diminta segera melaporkannya kepada petugas. Untuk memastikan aturan tersebut berjalan, Wali Kota telah menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu untuk melakukan pengawasan dan juga penertiban terhadap juru parkir yang memungut biaya melebihi tarif resmi. Oleh karena itu, Pemkot Bengkulu akan meningkatkan pengawasan selama rangkaian Festival Tabut berlangsung guna mencegah terjadinya praktik pungutan liar yang dapat merugikan masyarakat. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Masih di Pulau Dangdut, adik sana di Petang Eko, silakan yang masih nak gabungan untuk requestan lagu-lagu dangdut di Petang Eko, langsung aja di 08 11 7816 5444 untuk di line WA kita ya, atau boleh juga di 0736 7321 994, atau boleh juga di Instagram kita di Perompet Bengkulu ya, atau di TikTok kita juga boleh di Perompet Bengkulu. Silakan adik sana enak gabungan, langsung aja di Petang Eko kita masih menghadirkan lagu-lagu dangdut sampai kelak jam 5 sore. Sambil nunggu kita putarkan dulu lagunya Vita Alfia, Si Malakama.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Petang, Rompat RRI Bengkulu. Melah bedangdu. Joget kita. Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

Melah Bedangdu. Joget kita. Perompak FM.

dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Studi Wayudi menunjukkan respon cepat terhadap kasus manipulasi data kependudukan yang dilakukan oleh oknum lurah Anggut Dalam. Setelah memutuskan membebas tugaskan lurah tersebut dari jabatannya,

0: langsung mendatangi kediaman Ibu Tukiem, warga yang terdampak akibat perbuatan tersebut. Kunjungan wali kota ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sekaligus juga tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang dirugikan, di mana dalam kesempatan ini Dedi menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan uang tunai kepada Ibu Tukiem. Tidak hanya memberikan bantuan, Dedi juga menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas kejadian yang membuat Ibu Tukiem kehilangan hak menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH. Dedi juga menjamin Ibu Tukiem akan kembali mendapatkan haknya. Kasus yang mencuat beberapa hari terakhir ini bermula ketika nama anak lurah Anggut Dalam dimasukkan ke dalam kartu keluarga milik Ibu Tukiem. Akibat perubahan data tersebut, status Ibu Tukiem dalam sistem pendataan sosial berubah sehingga tidak lagi menerima bantuan PKH yang sebelumnya menjadi haknya. Setelah menerima laporan masyarakat, pemerintah Kota Bengkulu melalui inspektorat langsung melakukan pemeriksaan. Alhasil, ditemukan fakta bahwasanya tindakan tersebut benar terjadi sehingga wali kota mengambil langkah tegas dengan membebas tugaskan yang bersangkutan dari jabatannya. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk ngedownload RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu itu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Pro 4 FM,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rencana program beasiswa SDM sawit tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDB resmi menutup masa pendaftaran pada 20 Juni 2026. Namun dalam hal ini pemerintah kabupaten tidak dilibatkan dalam proses pendaftaran maupun perekrutan peserta. Semua prosesnya langsung dari Badan Pengelola Dana Perkebunan dan Kementerian Pertanian. Maka dari itu jumlah pendaftaran dari Bengkulu Utara belum dapat diketahui secara pasti. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Perkebunan Bengkulu Utara, Kusnoyo, menjelaskan program beasiswa SDM sawit memberikan kesempatan kuliah gratis kepada anak yang orang tuanya bekerja mengelola kebun kelapa sawit. Mulai dari pekebun kelapa sawit, keluarga pekebun, karyawan perusahaan perkebun, keluarga karyawan perkebunan, pengurus kelembagaan perkebun, hingga penyuluh yang memenuhi persyaratan. Setelah pendaftaran ditutup, program akan memasuki tahapan seleksi yang dijadwalkan berlangsung mulai 21 Juli hingga 29 Agustus 2026, di mana tahapan ini meliputi tes akademik, psikotes, dan wawancara sesuai dengan ketentuan masing-masing perguruan tinggi. Demikian untuk kabar kita kali ini. Di sana lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: From 4 FM, 91.7, Suara Budaya, Bung.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Kabupaten Bengkulu Tengah hingga mencapai hampir 90%. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.go.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di sana di Berendo sore untuk hari ke. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.

0: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

Radio Republik Indonesia Cirebon mempersembahkan drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Diperankan oleh Prasetyo Budi sebagai Kuwu Desa, Iskandar Julkarnain sebagai Pak RW, Popiana sebagai Karyono, Ati Jumariati sebagai Casrali, Eli Yuliati sebagai istri Pak RW, Nono Kartono sebagai Misja, Hairul Anwar sebagai Darno, Fandi Yuda sebagai Kamid, Gina Oktaviana sebagai Nok Kasina, Neila Fitriana sebagai Yayusri, Sujana sebagai Hansip, Riana Kristono sebagai Warga. Penulis naskah Dewi Pujawati, teknik dan montase Rohmanul Hakim, sutradara Dewi Pujawati.

0: Desa Jenun Panguragan adalah wilayah pedesaan yang rentan akan bencana. Aparat desa serta warganya menggagas alat komunikasi antar warga sebagai upaya penanggulangan bencana.
1: Lah sih, ari si Miss Jamen dia, orang nak kabare. Jari arep kumpul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ang Darno sama Nok Kasina, dari mana?
3: Lah, bokat kuis pada kumpul, Mit. Kang Sejine pada mendi. Iki lo, si Dable, jare arep rapat Karang Taruna.
1: Ya embu, si Miss Jaya ngundang juga belum muncul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nu, sing diobrolan nembe dugi alias baru datang. Mendi bae, Ang. Sing undang malah datangnya telat.
4: Maaf, Mas Kamit. Saya tadi ketemu Pak RW di jalan, terus ngobrol dulu. Abis itu saya nyamper Yayusri, kebetulan kelewatan rumah beliau.
1: Oh, mengkonon. Ya udah, berhubung udah pada kumpul, langsung bewis. Jadi sampean ngumpulaken wong kinle. Ana apa?
5: Iya, Ja. Jadi kita kumpul ini maksudnya gimana?
4: Iya. Jadi begini, Ang Darno, Mas Kamid, Yusri, dan Nok Ina. Kita kumpul ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya Pak RT dan Pak RW kemarin datang ke rumah saya. Katanya kita anak-anak Karang Taruna Desa Jenun Panguragan dimohon bantuannya untuk membuat kentongan dalam upaya sistem pengamanan desa.
3: Lah, bukannya kentongan wis ana ning pos ronda aja. Bikin lagi sih buat apa?
4: Jadi begini, Ang Darno. Sehubungan desa kita ini kan wilayahnya luas. Dan jarak rumah antara satu dengan yang lain kan agak berjauhan. Makanya diperlukan alat komunikasi yang efektif antar warga jikalau terjadi sesuatu. Maklum kan, desa kita ini rawan bencana. Ada yang rumahnya dekat sungai, terus ada juga yang rumahnya dekat bukit. Yang artinya, desa kita ini rawan bencana longsor dan banjir bandang.
5: Oh iya, benar tuh kata Miss Ja. Masih ingat ora rumahnya Mang Sanijan waktu kebun belakang rumahnya kebakaran? Karena jauh dari tetangganya, jadi ora bisa tertolong rumahnya.
4: Ya betul kata Yusri. Jadi jangan sampai warga kita ada yang sedang mengalami kesusahan, tetangga atau warga yang lain terlambat menolongnya karena tidak memiliki alat komunikasi antar warga.
1: Oh, mengkonon. Ya kulasi setuju pisan kalau begitu. Oh iya, Ja. Terus yang bikin siapa?
4: Ya, kita ini. Nanti kita kumpulkan semua anggota Karang Taruna dan dibantu dengan sebagian warga desa. Nah, kebetulan hampir separuh desa ini kan punya pohon bambu. Nanti bahan pembuatan untuk kentongannya bisa dari swadaya warga yang punya pohon bambu.
5: Saya setuju apa yang disampaikan Kang Miss Ja. Lamun ora salah ingat, bukannya Kang Miss Ja dan Kang Darno juga punya keahlian mengukir bambu, iya kan? Nah, nanti kentongan yang kita buat jadi tambah bagus kan?
6: Senok bisa baik.
0: Anak muda Karang Taruna Desa Jenun Panguragan begitu sangat antusias untuk melaksanakan program kentongan jenun sebagai komunikasi antar warga dalam upaya penanggulangan bencana. Namun ternyata program tersebut ada yang disalahartikan oleh salah satu warganya.
7: Mimi, ngendi kopi ye, suwe pisan.
8: Aduh, ya sabar sih pak. Apanan tadi Mimi goreng pisang dulu. Oke, kopi bari pisang gorengnya.
7: Ari si Kardi mendi mi, sing awit isuk bapak beli deleng ku bocah.
8: Mau isuk, Kardi disamper Darno. Jarene mah arep gawe kentongan tak apa?
7: Kentongan? Buat apa?
8: Katanya sih buat alat komunikasi warga, Jek, Pak.
7: Zaman wis canggih mengkenen masih ngau kentongan. Lah, ini Bapak, komunikasi sama teman, atau Pak RW, atau Pak Kuwu, tinggal pencet, langsung bisa ngobrol.
8: Bukan begitu, Pak. Tapi kentongan yang dibuat ini untuk komunikasi penanggulangan bencana desa kita. Dan nanti kita juga diharapkan ikut nyumbang, Pak.
7: Nuh, kan? Ujung-ujungnya mah disuruh nyumbang. Jangan-jangan itu sih akal-akalan aparat desa bae, Mi. Aslinya mereka mencari keuntungan, bener gak?
8: Ya bukan begitulah, Pak. Ini kan program desa untuk komunikasi penanggulangan bencana. Makanya kentongan desa ini digalakkan.
7: Lah, ya pada bae lah, Mi. Lah iki handphone Bapak gak bisa hubungi siapa bae. Arah pemadam kebakaran, kantor desa, sekali pencet nyambung.
8: Ya, itunya mah bener, Pak. Tapi...
7: Lah, itu namanya warga desa kita tidak mau hidup di zaman modern, Mi. Wong zaman wis canggih, je. Masih pakai cara kuno. Bapak mah ora setuju. Omongin tuh ke si Darno. Keluarga kita sih beli kudu pakai kentongan-kentongan segala. Umah wis digawe bagus. Masa anak kentongane. Emangnya rumah kita pas ronda, Pak?
0: Program Kentongan Jenun dianggap Pak Karyono sebagai upaya mencari keuntungan pribadi untuk aparat desa.

0: Pak Hansip, bagaimana dengan teman-teman Karang Taruna kita? Apakah sudah mulai pembuatan kentongannya?
1: Siap Pak RW, kalau saya lihat sudah mulai berjalan Pak. Pagi ini kegiatannya sedang memotong pohon bambu, sumbangan dari pohon bambunya Pak Haji Mas Luki.
0: Alhamdulillah, ternyata warga desa Jenun Panguragan ini mau ikut menyumbang. Ya, walaupun ada salah satu warga kita yang tidak mau ikut serta.
1: Siap Pak RW.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Misja. Loh, ada Pak Kuwu juga. Dari mana ini? Mari, silakan masuk. Monggo Pak Kuwu, linggi krihin. Bu.
2: Ibu, tolong buatkan 2 kopi lagi. Ini ada tamu.
3: Iya, Pak.
0: Waduh, ini ada apa ya? Kok ya sampai Pak Kuwu datang ke rumah saya? Oh ya, Kang Misja. Apakah ada kendala dari teman-teman Karang Taruna atau...
4: Tidak Pak RW, kedatangan kami sebenarnya karena masalah Pak Karyono itu.
0: Oh, loh memangnya Pak Karyononya priben sih?
5: Jadi begini Pak RW, kemarin saya mendapat telepon dari Pak Karyono terkait masalah swadaya warga untuk kentongan. Dan beliau sampaikan bahwa...
0: Oh, enggih Pak Kuwu, saya jadi paham maksudnya.
5: Saya sebagai aparat desa Pak RW... Sepertinya harus meluruskan masalah ini. Saya khawatir kedepannya terjadi salah pemahaman, bahkan menimbulkan perselisihan pendapat. Nah, kebetulan tadi di kantor desa saya bertemu dengan Nak Misja. Makanya saya ajak beliau ke sini. Sekalian silaturahmi dan meninjau kegiatan Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini.
0: Jadi begini Pak Kuwu. Loh, sebentar. Ini kopinya sudah datang nih Pak Kuwu, Kang Misja.
5: Wah, iki mah jadi ngerepotin ya, Bu.
3: Ya boten lah, Pak. Wong Pak Kuwu ge mriki ya boten unggal dinten je. Niki kopie punten nggih Pak Kuwu, Kang Misja, kula mlebet malih, mangga dilajengaken sarang disambi.
5: Nggih, Bu, matur kesuwun.
0: Mangga Pak Kuwu, Kang Misja, mangga disambi. Mumpung masih panas, sebab ari kopi panas diseruput lo ya. Jare kah, rada mantep. Nggih boten Pak Kuwu.
5: Nggih, bisa aja Pak RW. Niki kopinya ditampi ah.
4: Wah, enak pisan cah kopi gaweane Bu RW.

0: Jadi begitulah Pak Kuwu. Pak Karyono sebenarnya sudah kami ajak untuk ikut serta. Namun, sepertinya beliau menganggap bahwa program kentongan jenun ini tidaklah efektif. Ya, malah kami dibilang tidak bisa mengikuti teknologi zaman sekarang katanya.
1: Memang, kadang sulit Pak RW ketika kita dihadapkan dengan warga yang salah pemahaman tentang program desa. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Karyono juga benar, bahwa alat komunikasi zaman sekarang sudah semakin canggih. Namun, di balik kecanggihan itu pasti ada saja kekurangannya. Betul, kentongan adalah alat komunikasi kuno. Tidak canggih, tapi kentongan juga memiliki kelebihan dalam hal-hal tertentu. Misalnya, ada yang mendadak memerlukan bantuan. Nah, dengan kentongan, tetangga, warga kita juga setidaknya cepat dapat membantu.
0: Betul, Pak Kuwu. Selesai, saya juga sudah sampaikan ke beliau perihal manfaat kentongan untuk desa kita. Bahkan, saya juga sampaikan bahwa program kentongan ini juga diharapkan bisa membuat anak-anak Karang Taruna kita ini menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi dalam hal pembuatan kentongan ataupun kerajinan tangan lainnya. Bukannya ini juga bisa menjadikan lahan pendapatan bagi warga kita?
2: Saya juga sependapat, Pak RW, Pak Kuwu. Bahkan teman-teman Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini sangat antusias melaksanakan program ini.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu, Pak RW, setidaknya warga desa ini sudah paham tentang manfaat program kentongan jenun ini. Dan untuk Pak Karyono, biarlah nanti kapan ada waktu saya akan undang beliau untuk saya ajak bicara di kantor desa.
2: Pak Kuwu, ini sebelum kesiangan, bagaimana kalau kita ke teman-teman Karang Taruna? Bukannya tadi Pak Kuwu juga bilang ingin memantau secara langsung pendistribusian kentongan jenun ke rumah-rumah warga?
1: Leres pisan nak misja, mumpung masih isu, Pak RW, ayo kita ke sana.
0: Nggih, Pak Kuwu, mangga. Kleresan, kulage bade mereka, sekantenan mantau lari-lari Karang Taruna. Pansip juga, ayo ikut.
1: Siap, Pak.

Pada suatu malam, di desa Jenun Panguragan, terjadi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan guntur yang menyambar-nyambar, sehingga membuat ketakutan bagi sebagian warga desa.

0: Aih, pengikian perasaan hanya pisan ya. Hujannya bari anginnya kayak gede. Mancing ah, dingin, hati pisan. Mimi.
1: Ya pak, anak apa sih? Bengi-bengi, wayahe wong mah pada turu. Lah, si bapak malah midaling arpan uma. Hujan kilat gede mengkenen, ora kedinginan apa?
0: Ya iku bapak mangkane masuk lu ya. Sebab perasaan bengikian anginnya gede pisan. Gawe hawae nambah atis.
1: Iya pak, Mimi masuk ketar-ketir. Ari hujan dibarengi angin gede mengkenen. Apalagi pohon mangga belakang rumah wis rada reot pak. Wati rubuh cak.
0: Si Kardi mendia. Waya gini je durung balik neng rumah.
1: Tadi Kardi sudah izin sama Mimi. Jare arep kerjai tugas kuliah bari bature. Wis apa? Mimi arep kekumbah piring dikit ning dapur.
0: Mi, astagfirullah, ya Allah Mi.
2: Aduh pak, ini kaki Mimi ketimpa lemari makan. Aduh.
0: Iya Mi, sebentar, bapak angkat dulu lemarinya. Aduh, abot pisan Mi.
2: Buruan pak, jaluk tolong warga.
0: Iya Mi, sebentar, bapak telepon Pak Samawi. Dah sih, HP-nya lah kasih nyale. Mi, HP Mimin di. HP bapak lah kasih nyale priben iki. Lah, HP Mimi kayak mati.
2: Aduh pak, gagian si kela rapisan.
0: Kok dikit, bapak keluar cari bantuan. Ya Allah. Hujan anginnya gede pisan, mau minta tolong siapa? Rumah Kasna di jauh. Lah, itu siapa ya? Ada yang bawa gerobak.
3: Oi, Mang! Tolong kita, Mang! Mang!
4: Lah, ada apa Pak Karyono?
3: Aduh, Mang, galung tulung. Rumah belakang saya ketimpa pohon mangga yang tumbang. Dan istri saya tertimpa lemari. Saya nggak kuat angkatnya, Mang. Butuh bantuan banyak orang.
4: Astagfirullah, Pak Karyono ada kentongan?
3: Aduh, Mang. Saya nggak punya, Mang.
4: Sebentar, Pak. Saya ambil kentongan di gerobak.
3: Ada apa, Mang?
4: Tolong, Bapak-bapak. Rumah Pak Karyono kerubuhan pohon. Astaga. Dan istrinya tertimpa lemari.
3: Innalillahi. Ayo, Bapak-bapak, kita bantu Pak Karyono.
5: Ayo.

0: Maafkan saya, Pak RW. Ternyata benar apa yang dikatakan Bapak bahwa program Kentongan Jenun yang Bapak gagas bersama anak-anak Karang Taruna desa kita ini memiliki manfaat besar. Tidak bisa saya bayangkan kalau tidak ada kentongan, entahlah bagaimana nasib kami atas musibah kemarin.
1: Alhamdulillah, kalau Pak Karyono sudah menyadari itu. Sebenarnya Pak Karyono juga tidak salah bahwa alat komunikasi modern dan canggih itu bisa membantu kita. Tetapi kita juga jangan melupakan bahwa alat komunikasi zaman nenek moyang kita dulu juga masih bisa kita manfaatkan. Bahkan bisa bermanfaat bagi semua orang.
2: Demikian drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Produksi Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Cirebon. Eksekutif produser Istu Gutari SPD. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Produser pelaksana Eli Yuliati. Penulis naskah Dewi Pujawati. Teknik dan montase Rohmanul Hakim. Sutradara Dewi Puja. Sampai jumpa.

0: Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Propar FM. Propar FM.
1: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
2: Cerita apa, anak?
1: Bagaimana kalau cerita...
2: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
1: Iya, mau.
2: Dengar, babae. Dulu sekali, di ujung pulau Timor paling timur, ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Diapung raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
1: Oh iya, Kak?
2: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
3: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
4: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
1: Terus Mama.
2: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
1: Lalu, Ma?
2: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
1: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
2: Kan mirip toh, adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak adik toh.
1: Ih, Mama nih. Tapi adik kan baik hati dan cute. Terus, Ma. Lanjut dulu toh ceritanya.
2: Iya, baik. Nah, dengar toh, adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
5: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
6: Apa itu, anakku?
5: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
6: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada Yang Mulia dan Permaisuri Kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di Kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju Kerajaan Samoroan.

0: Utusan kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samoroan.
1: Silakan dimamah suguhan siri pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
4: Belum selesai toh ceritanya, adik.
3: Oh, iya kah? Lanjut sudah Mama ceritanya.
4: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
3: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
4: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
3: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
4: Nah, suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar. Tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Sadis Lai, Clara bunuh Tuan Putri Pengkuda.
3: Clara pun jahat Lai, saya tidak suka Clara.
4: Terus Clara pergi ketemu Berek Maun, putra mahkota kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai Putri Kaumelin.
5: Kakak, saya ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
6: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
3: Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya Mama.
4: Jangan salah adik, Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
3: Terus-terus Ma.
4: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
3: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: sebagai saya. Dalam perjalanan, dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan.
2: Siap!

0: hati busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Melin. Kak, kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri kau, Melin, sesungguhnya.
2: Lalu putri Komelin mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian, adik, ya dia sudah tidur ini.
3: Belum, Mama, belum melapsa.
2: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara dan hilang entah kemana. Sedangkan putri Komelin menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau kaumelin. Dan karena itu juga, Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

Rabu malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Di kalangan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Artinya, masyarakat suku Pekal tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan, bila menikah pada kaum yang sama, pasangan yang melaksanakannya akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan, baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti, dan akan berakhir pada perceraian, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka. Masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman mengenal satu sistem kekerabatan yang dikenal dengan Tungku Tiga. Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, di mana dahulu kebiasaan masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segitiga. Sistem kekerabatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman. Dengan adanya falsafah tersebut, maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu, laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar kaumnya. Begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati, dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

0: jalan-jalan ke kampung Bali.
1: Weh,
0: ala kekel tapi. Datu jalan-jalan ke lubuk durian. Nah, pade. Jadi, aku mungkin pade. Jalan-jalan ke Bintuhan.
1: Weh, ayolah cikgu.
0: Apa ni yang cik? Saya kau lagi ndak buat pantun tadi kau.
2: Kau tu pula. Tahu tadi ni yang saya dengar jalan-jalan, jalan-jalan. Jangan jauh-jauh ni yang litak pak.
0: Oi orang kau lagi ngarang pantun.
2: Bintuhan?
0: Bintuhan.
2: Emang kau tahu arah Bintuhan tu?
0: Tahulah. Nah ingat cik kau. Saya pacak ngecek, saya tahu tempatnya di mana.
2: Asal-usul nama Bintuhan lah. Tahu tak ceritanya?
0: Kalau itu saya yang tak tahu. Emang ada cik ceritanya? Ada
2: lah.
0: Iya apa?
2: Cik Iko nak ceritanya.
3: Bintuhan merupakan ibu kota Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Dulu, Bintuhan ibu kota Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Konon, dahulu kala, Bintuhan berasal dari kata Bintuan, yang mana dahulu masyarakatnya banyak terserang wabah penyakit bintu. Penyakit ini mewabah hampir ke seluruh kewilayahan Kaur pada zaman Belanda, sehingga masyarakat menyebutnya penyakit bintu. Karena semua masyarakat merata banyak terkena penyakit ini, disebutlah Bintuan. Karena berkembang zaman, akhirnya orang lain yang datang berkunjung ke daerah ini ditanya mau kemana, mereka menjawab mau ke daerah Bintuan. Lama-kelamaan, karena ejaan yang disempurnakan dan memperhalus bahasa, digantilah nama daerah ini dengan nama Bintuan.
0: Oh, cak itu ceritanya. Kalau sejarah nama sayu kok, cak mano kira-kira cik? Tahu dah?
2: Kalau itu, nama kau?
0: Iyo.
2: Tanya kek kau di belakang tu nah.
0: Wajar nian cik kau eh.
3: Simila 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Di sana di Universitas Labrador dengan ikut sasaran tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ke 24 Juni 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat mulai FM 91,7 MHz. Saya Haryandika, kesekian kru dan tugas hari ke mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program Abang.

Selamat pagi adik Zana, dimanapun adik Zana berada dan dimanapun siaran ini dapat adik Zana dengar. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Bengkulu 91,7 FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi menyelenggarakan siaran edisi 25 Juni 2026. Adik Zana, selamat mengikuti siaran sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh

hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi, rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu, musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi, di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan, karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu, melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi, sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki, dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi.

materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada penani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham, dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39 adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31 adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha, rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita. Bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja, Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah.
Karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu mendapat membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasulnya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya ia bukan harta, tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari. Sehingga kita tidak lalai ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah. Kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta. Agar kita tidak lalai kepada Allah yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Arizona, UINVAS Bengkulu menerima kunjungan resmi dari Kepala BPOM Bengkulu beserta jajaran pada Rabu 24 Juni. Pertemuannya berlangsung di ruang kerja rektor tersebut membahas penguatan kerjasama dalam program pelestarian lingkungan melalui gerakan penanaman sejuta pohon. Rombongan Balai POM Bengkulu dipimpin langsung oleh Kepala Balai POM Bengkulu, Kodon Tarikan didampingi Kasubag Tata Usaha Nurus Saumi, serta Ketua Tim Pengujian Sri Mufti Diani Sarapan. Kehadiran mereka disambut hangat oleh Rektor UINVAS Bengkulu, Profesor Dr. Khairuddin, bersama jajaran pimpinan universitas dan bagian kerjasama rektorat. Dalam pertemuan tersebut, Kodon Tarikan menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait pelaksanaan gerakan penanaman sejuta pohon yang menjadi bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan penghijauan berkelanjutan. Melalui kolaborasi strategis ini, UINVAS Bengkulu dan Balai POM Bengkulu berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian alam sekaligus membangun kesadaran bersama tentang pentingnya penghijauan bagi generasi mendatang. Kabar berikutnya, rencana mahasiswa UINVAS Bengkulu kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang pekan olahraga, diskusi ilmiah dan seni nasional atau Pordinas, Forum Mahasiswa Kartu Indonesia Pintar atau Forum AKIP yang diselenggarakan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada 15 hingga 19 Juni 2026, delegasi UINVAS Bengkulu sukses membawa pulang 4 penghargaan bergengsi. Capaian ini menjadi bukti nyata kompetensi mahasiswa UINVAS Bengkulu dalam bersaing di kancah nasional sekaligus mencerminkan kualitas akademik, kreativitas, serta semangat kolaborasi yang kuat dari para mahasiswa lintas fakultas. Delegasi UINVAS Bengkulu dalam ajang ini berkekuatan 9 mahasiswa yang berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UINVAS Bengkulu, Dr. Ahmad Ramdhani, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas pencapaian luar biasa ini. Keberhasilan ini semakin menegaskan komitmen UINVAS Bengkulu dalam mencetak generasi unggul yang berimbang antara prestasi akademik dan non-akademik. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 6 waktu Indonesia Barat, tadi sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 FM RRI Perumat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana, selamat pagi yo. Tanggal 25 Juni 2026 kita mengawali hari Kamis dengan lagu Lost Doll, biar ya kita bisa melepaskan semuanya.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Rondo Pagi, Perempat RRI Bengkulu.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, mari kita simak info cuaca. Info cuaca Pro 4 RRI.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di Pulau Enggano. Menjelang siang hingga sore, kondisi umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Gaur. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Gaur. Pada dini hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian, untuk suhu udara pada pagi hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 95%, serta angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 1,5 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang disertai kilat atau petir di wilayah Kabupaten Mukomuko, Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan. Informasi perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.

0: Demikian info cuaca Pro 4 RRI. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: 91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana untuk mengawani pagi kita ini ya. Kita sedang demamnya gila bola dengan Piala Dunia itu. Ada sana menginfokan untuk pertandingan yang masih berlangsung kok pada sampai menit 74. Ada sana Brazil unggul 3-0 melawan Scotland. Ada sana ya, jadi lumayan seru pertandingan kok. Gol dicetak 2 oleh Vinicius Junior dan 1 oleh Matheus Cunha. Nah, Piala di sana butuh info lebih lengkapnya Piala Dunia dari hasil statistik dan juga jadwal pertandingan, bisa di sana baca di rri.co.id. Belajar di sana satu lagu Pusako Band Ngota.
1: Bisa enggak sih kalau enggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Sonat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Adik Senak Pemkab Bengkulu Tengah menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Kabupaten Bengkulu Tengah ke-18. Upacara tersebut berlangsung hikmat di lapangan Gunung Bungkuk Kompleks Perkantoran Bupati Bengkulu Tengah pada Rabu 24 Juni. Bertindak sebagai inspektur upacara, Penjabat Bupati Bengkulu Tengah Dr. Randes Ramatrianto, agenda sakral ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tarmizi, Ketua DPRD Fepi Suheri Unsur Forkopimda, para Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, tokoh masyarakat, jajaran pejabat Eselon 2, serta tamu undangan lainnya. Dalam amanah